2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute, nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan?

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sebelum 8.8 FM, Pro2 Rere yang dari teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro2, kita masih barengan di pagi ini pastinya. Perjalanan sepeda dong, pastinya barengan sama Linsa juga karena Linsa akan nemenin kamu sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Pro2 pagi ini hari Minggu, sudah berolahraga, sudah memikirkan mau sarapan di mana, dan sudah bangunkah kamu teman Pro2, sudah terkumpulkah nyawanya? Oke deh teman Pro2, pagi ini kita mau bahas sesuatu yang kalau kemana-mana pasti di tas seseorang itu ada punya banyak isi yang beda-beda teman Pro2, dan pastinya teman Pro2 ada banyak isi yang beda-beda, dan juga mungkin isinya ada banyak stok belanja daripada barang yang memang dibutuhkan. Coba cek tas kalian ya. Nah teman Pro2, pagi ini kita masuk sama yang bisa dibilang dekat dengan diri kita juga teman Pro2, adalah barang apa yang wajib kamu bawa setiap kali keluar rumah teman Pro2. Kalau buat Linsa nih, minimal HP, dompet, charger, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya lagi butuh bawa tap, tapi kalau tidak juga ya enggak teman Pro2. Terus juga mungkin tapi kamu teman Pro2 bisa jadi punya versi yang beda. Ada mungkin yang tidak bisa keluar rumah tanpa tumbler, kalau ke kantor juga Linsa wajib bawa tumbler. Terus juga ada yang wajib bawa parfum atau hand sanitizer, atau jangan-jangan ada yang tasnya penuh sama make up, skincare, sampai kabel charger pun ada banyak jenisnya. Coba nih teman Pro2, kamu ya, barang yang menurut kamu wajib dibawa setiap hari itu apa nih? Kamu boleh kirim lewat WhatsApp atau media sosial Pro2, karena teman Pro2 ya pastinya kadang barang yang kelihatannya sepele justru jadi penyelamat ketika kita lagi di luar rumah. Sekarang teman Pro2, untuk kamu yang lagi di luar rumah, coba deh cek barang yang tidak boleh ketinggalan di tas kamu itu apa ya teman Pro2. Kalau Linsa tuh HP, dompet, charger, terus juga parfum, lipis-lipis, terus juga bedak, cermin ya, terus apalagi ya, kalau misalnya belum makeup ya bawa alat makeup sebanyak-banyak itu ya teman Pro2. Kalau kalian apa nih teman Pro2, siapa tahu mau sharing di pagi ini, kasih alasannya nih teman Pro2. Kamu boleh sharing kira-kira barang wajib yang harus kamu bawa setiap hari dan isi di tas kamu itu apa nih teman Pro2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Kita sering bertanya, Indonesia mau dibawa kemana? Tapi mungkin pertanyaannya harus kita balik. Kita mau membawa Indonesia kemana? Karena kita anak-anak muda yang tumbuh di tanah ini. Di Kendari, di Sulawesi Tenggara, di Indonesia. Kita punya pilihan. Mau cuma jadi penonton atau ikut mengambil bagian. Belajar lebih banyak, berkarya lebih berani, peduli lebih luas, dan membuka lebih banyak kesempatan untuk sesama. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur gak akan datang begitu saja. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Jadi, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan kita yang bergerak, kapan lagi? Indonesia adalah rumah kita, dan masa depannya ada di tangan kita. Dari Kendari untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, mungkin kamu kalau sudah tahu barang wajib ya, pastinya teman Produa setiap orang memang punya survival kit yang masing-masing punya. Tapi ada beberapa orang yang barang kecil sebenarnya cukup berguna untuk dibawa ya, terutama mungkin kalau aktivitas kita seharian lebih banyak di luar rumah. Contohnya mungkin tumbler ataupun juga botol minum. Kelihatannya sederhana teman Produa, tapi bawa air sendiri ini bisa bantu kita lebih mudah untuk penuhi kebutuhan cairan sepanjang hari sekaligus kurangi kebiasaan beli minuman dan juga minuman-minuman kemasan sekali pakai teman Produa. Terus ada hand sanitizer atau tisu. Ini mungkin terasa biasa saja tapi berguna ya ketika kita habis sentuh benda-benda yang dipakai banyak orang dan belum bisa langsung cuci tangan. Kemudian ada power bank. Nah, ini kayaknya barang wajib untuk anak muda ya, karena sekarang HP bukan cuma buat chat atau scrolling teman Produa, tapi bisa juga buat pembayaran, transportasi, bahkan sampai kerja juga. Tapi ingat teman Produa, jangan sampai semua barang dimasukkan ke tas juga. Prinsipnya simpel ya teman Produa, pastinya bawa yang memang sering kamu butuhkan, bukan semua barang yang kamu punya teman Produa.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi

Ya teman Radua, mungkin sempurna kita kalau misalnya isi tas kita juga lengkap. Bayangkan kamu keluar tapi kamu tidak bawa charger, dan kamu bingung mau mencari kemana padahal kamu mau keris, tiba-tiba HP-mu mati dan kamu sudah pegang minumannya, nangis besar. Selain barang untuk kebutuhan sehari-hari, teman Radua ada beberapa barang yang mungkin jarang kita pakai tapi justru terasa kayaknya penting kalau misalnya situasi mendadak terjadi. Misalnya adalah obat pribadi, kalau memang lagi jalani pengobatan tertentu ya, dan juga bisa bawa plester luka terutama untuk kamu yang banyak aktivitas di luar. Dan buat yang sering bepergian pakai kendaraan, jangan lupa juga pastikan dompet, kartu identitas, dan juga dokumen penting sudah aman sebelum berangkat. Dan satu lagi teman Radu yang sering diremehkan adalah uang tunai secukupnya ya, karena memang sekarang ini pembayaran digital semakin mudah, tapi kita tidak tahu kapan kita lagi ada di tempat yang sinyalnya bermasalah, baterainya kita habis, ataupun juga ternyata tempat yang kita datangi belum sediakan pembayaran digital. Jadi teman Radua, isi tas ini sebenarnya tidak harus banyak, yang penting adalah barang-barang itu punya fungsi dan juga bisa bantu kita hadapi situasi yang tidak direncanakan. Karena prinsipnya bukan tas harus penuh teman Radua, tapi tas kamu harus siap.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Jadi teman radio pastinya pagi ini kalau kita bahas barang yang wajib dibawa setiap hari, sebenarnya jawabannya tidak harus untuk semua orang ya. Kebutuhan anak kuliahan pastinya beda dengan pekerja yang banyak beraktivitas di luar ruangan, juga punya kebutuhan yang beda dengan yang lebih sering ada di dalam ruangan. Tapi teman radio setidaknya ada beberapa barang yang bisa jadi pertimbangan, adalah HP, dompet, terus juga KTP, air minum, charger ataupun juga power bank, tisu dan juga hand sanitizer, ataupun juga kebutuhan pribadi yang memang kamu perlukan teman Produa. Intinya adalah sebelum berangkat, coba biasakan untuk cek cepat isi tas kamu. Jangan coba pastikan HP ada tapi baterainya 1% ya. Dan karena pastinya barang kecil yang kita bawa hari ini bisa jadi sangat berguna kalau misalnya kita benar-benar butuh juga. So teman Produa, kalau kamu cuma boleh pilih 3 barang untuk dibawa seharian, yang kamu pilih apa? Kalau Linsa lebih pilih charger, dompet, HP. Itu aja deh pokoknya ya teman Produa. Tapi lipis juga penting gak sih? Tapi parfum juga penting gak sih? Aduh, semuanya penting ya. Oke deh teman Produa, jelang tanda waktu pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa akhiri untuk perjalanan sepeda untuk bahas topik soal barang yang wajib di tas kamu. Jelang tanda waktu pukul 9 pagi teman Produa, kita bahas soal kuliner di Kendari teman Produa, ataupun juga wisata ataupun juga budaya. So teman Produa, pastikan kamu untuk tetap stay terus di 90.8 FM Produa FM Kendari, teman terbaik kamu di pagi ini. Siapa tahu kamu lagi berolahraga, kamu lagi beraktivitas teman Produa, apapun aktivitas kamu pastikan hadir lagi, pastikan untuk ditemani sama Produa, karena Linsa hadirkan juga beragam lintas nada ke ruang dengar kamu mancanegara ataupun Indonesia di pagi hari ini. So enjoy the music.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895 1891 9928.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu. Berjalanan sepadan selamat pagi teman Prodo, barengan sama Linsa di pagi hari ini. Weekend nih teman Prodo, waktunya apa? Waktunya santai bagi sebagian orang. Waktunya jalan-jalan teman Prodo, dan tentunya waktunya pikir mau makan apa. Pagi ini kita bahas soal wisata kuliner ya, bukan wisata masa lalu teman Prodo. Karena kalau kita bahas jajan rasanya kurang lengkap kalau kita belum bahas makanan ya. Coba bayangkan deh, aduh pagi-pagi bahas makanan ya. Ada teman kalian dari luar Sultra nih datang ke Kendari, terus dia bilang, saya baru pertama kali datang ke sini, kira-kira kalau saya makan makanan khas tradisional saya coba apa? Syukur dia tanya makanan tradisional. Kalau dia tanya kira-kira saya harus kemana, mungkin kamu akan jawab ke semua coffee shop yang ada di Kendari ya teman Pradua. Kalian pasti akan ajak kemana nih kalau mau makan makanan khas Sultra teman Pradua? Si Nonggi, sate pak Oke ya, terus juga ke suami, ke Buto, atau malah langsung diajak makan seafood nih, yes. Karena pastinya Sulawesi Tenggara ini tidak cuma punya wisata alam yang keren-keren teman Pradua, tapi juga banyak makanan yang punya cerita dan juga karakter masing-masing. Si Nonggi misalnya ya, ini adalah makanan khas suku Tolaki berbahan dasar pati sagu. Ada juga ke suami yang dibuat dari ubi kayu, sementara sate poke yang menggunakan kerang air tawar dan juga biasanya disantap bersama gogos. Jadi teman Pradua, kalau ada orang yang datang dari luar daerah Sulawesi Tenggara deh, dan cuma punya satu kesempatan untuk cicipi kuliner lokal, makanan apa yang paling wajib kalian rekomendasikan nih teman Pradua? Kira-kira mau ajak makan di mana ya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, ya tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hatu? Apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Teman Radio pastinya menarik kalau kita bahas soal kuliner lokal. Sebenarnya yang kita nikmati itu bukan cuma rasanya nih. Ada cerita di balik bahan makanannya, terus juga cara masaknya, sampai kebiasaan masyarakat yang konsumsi juga nih Teman Radio. Contohnya sih nongki Teman Radio, makanan berbahan sagu ini ya identik dengan kuliner Tolaki dan juga biasanya disantap bersama lauk ataupun juga kuah. Cara nikmatinya juga punya pengalaman tersendiri Teman Radio. Terus juga ada kasuami, ini makanan berbahan ubi kayu yang dikukus dan juga biasanya disantap bersama ikan atau lauk yang lainnya juga Teman Radio. Ada juga namanya kabuto, ini adalah olahan singkong yang dikeringkan kemudian diolah dan biasa disajikan dengan kelapa parut dan juga ikan asin. Nah dari sini kita bisa lihat kalau bahan makanan yang sederhana pun ini bisa jadi identitas sebuah daerah. Makanya kalau weekend ini Teman Radio lagi jalan-jalan, coba deh jangan cuma cari tempat yang bagus untuk difoto, tapi cari juga makanan yang punya cerita. Karena kalau kita coba kuliner lokal sebenarnya kita juga lagi kenali sedikit tentang kehidupan masyarakat di daerah itu. Dan yang lebih keren juga nih Teman Radio pastinya, kalau misalnya kita memilih kuliner lokal, kita juga ikut bantu usaha para penjual dan juga pelaku UMKM yang pertahankan makanan ini tetap ada. Jadi kulineran bukan cuma soal kenyang Teman Radio, tapi juga soal hargai cerita di balik sepiring makanan.

0: kartu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Teman terbaik kamu.

Kamen Pradua, dari tadi kita sudah bahas soal kuliner ya. Kapan terakhir kali kamu jadi turis di kota sendiri ini? Kadang kita tinggal bertahun-tahun di Kendari ataupun juga bahkan di daerah lain di Sultra, tapi justru belum pernah coba makanan khas yang ada di sekitar kita, padahal pilihan kulinernya sangat banyak sekali ya. Ada sinonggi, kesuami, sate poke, alapa-alapa, kabuto, kapusunusu, sampai jajanan seperti pisang epe juga. Dan untuk oleh-oleh pun juga ada bagia dan kacang mete yang cukup dikenal sebagai buat tangan dari Kendari. Jadi weekend ini teman Radio kalau bingung mau kemana, mungkin tidak perlu langsung berpikir harus pergi jauh ya. Coba saja ajak teman ataupun juga keluarga, cari satu makanan lokal yang belum pernah kalian coba, datang ke tempat makanan lokal, bahas soal ngobrol-ngobrol sama penjualnya dan cari tahu sedikit cerita di balik makanan itu, karena terkadang pengalaman wisata teman Radua paling dekat justru yang selama ini kita lewati setiap hari. Dan untuk kamu teman Radua yang punya rekomendasi kuliner lokal terenak di Kendari atau daerah Sultra, boleh banget ya kirim ke Linsa pagi ini. Aduh, langsung mau pergi makan siang. Siapa tahu rekomendasi kalian juga jadi destinasi kuliner weekend teman Radua yang lainnya juga. Jadi hari ini tidak harus pergi jauh, jelajahi Sultra dari piring sendiri aja dulu teman Radua.

90.8 FM, radio dari Kendari, teman terbaik kamu, teman radio di 55 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa akhiri perjalanan sepeda dari ruang dengar kamu, teman radio, dan saatnya Linsa pamit juga dari ruang dengar kamu, karena jelang tanda waktu pukul 10 pagi, teman radio akan bersama untuk di perjalanan santai siang nanti barengan sama Dimas yang akan nemenin kamu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Seru-seruan barengan sama Dimas, dan nanti diupdatein beragam informasi juga sama Dina. Dimas, kok Dinas nih si Linsa? Salam teman radio, saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Thank you udah nemenin Linsa di pagi hari Minggu ini, teman radio. Semangat untuk kamu semua yang punya aktivitas di hari ini, dan untuk kamu yang lagi berlibur juga, selamat menikmati liburannya di akhir pekan ini. Semoga menjadi keberkahan juga. Salam teman radio, kita ketemu besok di akhir pekan minggu terakhir bulan Agustus. Wow, Agustus berjalan sangat cepat ya teman radio. Cepat-cepat apa nih? Salam teman radio, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama. Semarak menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa di Desa Woworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Pemerintah Desa Woworaha menggelar pembukaan pertandingan olahraga dan lomba kebersihan antar dusun. Kegiatan ini turut dihadiri sekaligus diamankan Kapolsek Soropia, Ibda Firman Akbar SH bersama seluruh personilnya. Dalam sambutannya, Ibda Firman mengapresiasi antusiasme masyarakat serta kreativitas panitia yang menghadirkan marching band dari SMA Negeri 1 Asera. Ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pertandingan dengan tertib dan menjunjung tinggi sportivitas. Kegiatan ini bukan sekedar mencari juara, tetapi juga menjadi momentum mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Kapolsek Soropia juga mengimbau masyarakat bersama-sama memerangi peredaran dan penyalahgunaan minuman keras serta narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan juga sehat. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Memasuki musim kemarau, masyarakat Sulawesi Tenggara juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi cuaca yang lebih kering membuat lahan dan vegetasi lebih mudah terbakar. Karena itu masyarakat diimbau untuk tidak sembarangan membakar sampah, membuka lahan dengan cara dibakar, atau melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api. Apalagi api yang awalnya kecil bisa dengan cepat meluas ketika kondisi lingkungan kering dan angin cukup kencang. Kalau teman-teman Pro 2 menemukan asap atau titik api di sekitar kawasan hutan, lahan kosong maupun pemukiman, jangan didiamkan, segera laporkan kepada aparat atau petugas terkait agar bisa ditangani sedini mungkin. Informasi terakhir teman Pro 2, untuk kamu yang suka film romance dengan suasana kota yang kuat, ada film terbaru yang bisa masuk ke watchlist kamu di weekend hari ini, yaitu Dan Bandung. Film produksi Verona Films ini tayang serentak sejak Kamis 20 Agustus 2026 dan disutradarai oleh Rudy Sujarwo dan diadaptasi langsung dari novel karya P.D. Baik. Ceritanya mengikuti Basil, mahasiswa seni rupa dan keluarga sederhana yang berjuang menyelesaikan kuliah sambil menjalankan kios kaos dan mengambil pekerjaan sampingan. Hidup Basil kemudian berubah setelah bertemu Elma, mahasiswi farmasi dari keluarga berada yang dikenal pendiam dan tertutup. Dari situ keduanya mulai dekat dengan tumbuh benih-benih cinta, tetapi tentu saja perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Ada perbedaan latar belakang hingga pertentangan keluarga yang mereka hadapi. Jadi untuk kamu yang penasaran dengan kisah cinta berlatar kota Bandung sekaligus karya terbaru P.D. Baik ya, dan pemerannya banyak aktor-aktor ternama seperti Shana Shannon. Film ini juga dibintangi oleh Keisha Lefronka, Doni Damara, Aswara Bening Suara ya, dan bisa jadi pilihan tontonan akhir pekan kamu di hari Minggu ini. Demikian info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Santai Siang lewat hitlist di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895 1891 99.

Kata siapa kemerdekaan cuma tentang upacara, tentang bendera yang berkibar, atau tentang tanggal merah di kalender? Buat kita yang muda, kemerdekaan adalah tentang apa yang kita lakukan setelah semua itu. Tentang berani punya mimpi, berani belajar, berani bekerja, dan berani menciptakan sesuatu untuk peduli dengan sekitar. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur gak dibangun oleh 1-2 orang, tapi oleh jutaan langkah kecil termasuk langkah kita. Dari anak muda Kendari yang berkarya, dari tangan yang memilih membantu, dari pikiran yang memilih menciptakan, dan dari hati yang tetap percaya Indonesia bisa lebih baik. Dari Program 2 RRI Kendari, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: aku cium juga bau apa ya?
1: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
0: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan. Ya, pasti nggak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampah

Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Asik. Akhirnya kita ketemu lagi nih ya di udara. Setelah sore dan malam, sekarang siang ke sore nih teman Pro 2 bertemu lagi sama Dimas di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Menuju akhir bulan teman Pro 2, ada rencana apa nih di hari Minggu ini kamu teman Pro 2? Apakah mau jalan-jalan ke pantai? Mau jalan-jalan ke gunung atau mau ke air terjun mandi-mandi teman Pro 2? Gas. Sambil di jalan Dimas temenin ya lewat hitlist nih ya, request lagu favorit kamu di jam 10:30 sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2. Silahkan WhatsApp Dimas di 0821 8830908 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari dan juga di RRI underscore Kendari nya 2 dan di RRI Digital pastinya. Dimas tunggu ya, karena lagu-lagu yang biasa menemani kamu di akhir pekan udah Dimas siapin nih. Saatnya request ya. Jangan lupa kalau misal mau curhat silakan banget. Gimana kemarin malam minggunya boleh, atau mau minta advice juga sama Dimas boleh banget ya. Yang penting kamu happy nanti bareng Dimas di santai siang sampai jam 3 sore nanti.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Hari Minggu ya, di siang hari memang enaknya santai-santai di rumah ya teman Pro 2. Mungkin setelah kamu beres rumah, mungkin setelah kamu cuci baju gitu ya, atau selesai ngambil laundry, atau mau masak siang nih, mau masak makan siang teman Pro 2. Memang paling enak tuh ya udah do nothing gitu ya, setelah semuanya beres saatnya istirahat gitu ya di kamar gitu. Denger musik, nyalain radio gitu, atau sekedar langsung movie marathon gitu ya. Tapi memang ada sebagian orang yang cinta banget nih untuk produktif, cinta banget kerja di hari Minggu teman Pro 2. Tapi ya, seberat apapun atau sesibuk apapun atau seproduktif apapun ya anak muda di hari Minggu, ya intinya jangan lupa untuk terus istirahat ya teman Pro 2 ya. Karena memang badan kita kalau misalnya udah kasih sinyal kayaknya kamu harus istirahat, nah itu harus segera diistirahatkan teman Pro 2. Jangan sampai kamu terlalu porsir, padahal ini hari weekend, hari libur ya. Usahain istirahat dulu 2-3 jam gitu ya di siang hari, baru nanti kamu lanjut lagi ngerjain-ngerjain yang lain gitu. Sambil misalnya ya, sambil dengerin Mas di kamar, kamu request lagu gitu ya, chat di WhatsAppnya Pro 2 nih. Kayak ada Kak siapa? Lara Purnamasari nih yang request lagunya Enough featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Waduh, lagunya enak banget sih ya, lagu Enough sama Momo yang baru ya. Siap Kak Lara, setelah ini langsung akan Dimas puterin. Tapi sebelumnya tadi sudah Dimas puterin juga nih ya lagu requestannya Kak Elka nih. Mau request lagunya Sabrina Carpenter yang Tay sama lagunya Blackpink How You Like That. Tadi udah Dimas puter ya dua-duanya. Nanti Dimas tunggu lagu requestan kamu yang lain, tapi jangan sampai ganti frekuensinya ya ke frekuensi lain. Karena Dimas masih akan tetap menunggu requestan kamu hingga jam 12 siang.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Teman Pro 2 masuk di jam 11 siang nih ya. Masih ada 1 jam lagi untuk request lagu pastinya ya Teman Pro 2 ya. Dan Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti. Asik. Nah, ngomongin tentang musik nih Teman Pro 2, ada yang lagi viral di media sosial yaitu Yura Yunita nih weh. Tahu gak yang viral apa Teman Pro 2? Yura Yunita ini ternyata ya bawa naga Mahadewinya ke atas panggungnya nih di pagelaran konsernya dia Teman Pro 2. Jadi kan biasanya kalau Yura Yunita itu ada aksi panggung yang ya sangat gong banget ya, kalau misalnya kita sebagai penonton kayak kita nunggu penampilan spesial banget dari Yura Yunita. Dia bikin apa nih, nari di mana gitu ya. Nah, pagelaran Sabang Merauke yang digelar di Jakarta kemarin ini bikin penonton semua heboh ketika Yura Yunita langsung tampil bawa naga kepala tiga Teman Pro 2. Ya, naga Mahadewinya ini kepalanya jadi ada tiga, biasanya tuh satu ya Teman Pro 2. Ini seru banget sih, pasti kalau misalnya Dimas nonton di sana sama kamu Teman Pro 2, kita akan nggak berhenti berhenti berdecak kagum, nggak akan berhenti berhenti teriak gitu ya. Soalnya salah satu yang nonton itu ada sahabat Dimas juga gitu. Teman Dimas malah bilang kalah naganya Daenerys Targaryen itu tuh yang ada di film Godzilla. Keren ya Teman Pro 2, ini benar-benar harus disupport karena Yura Yunita ini salah satu musisi Indonesia ya yang patut diperhitungkan nih ya, baik dari segi kreativitasnya, dari segi vokalnya pasti ya tanpa didebatkan gitu, dari segi stage performance-nya itu luar biasa. Kita semua harus bisa mencontoh Teteh Yura, karena setiap Teteh Yura mau tampil dia tuh pikirin banget ya kreasi wardrobe-nya kayak gimana gitu, kreasi panggung atau art performance yang kayak gimana gitu ya, lagu-lagunya itu mau di aransemen kayak gimana. Wah, keren banget pokoknya. Tahun depan Teman Pro 2 atau di next event, mudah-mudahan ya kita berdoa sama-sama Teteh Yura mampir ke Kota Kendari nih ya, amin gitu ya, supaya nanti kita bisa ngelihat secara langsung Teteh Yura ini tampil memukau di atas panggung yang super keren gitu. Siapa tahu Teman Pro 2 kamu ya langsung mau beli tiket VIP-nya sambil ngelihat naganya Teteh Yura yang kepala tiga. Kita dengerin dulu kali ya lagunya Teteh Yura yang mau jadi apa berikut ini.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Teman Pro 2, seperti biasa ya, di luar sedang hot-hotnya nih. Untuk meredam segala kepanasan kita ya. Baik kepanasan udara, kepanasan hati, kepanasan kepala. Kayaknya better kita minum yang seger-seger atau cari hal-hal yang membuat tubuh kita jadi lebih semangat ya teman Pro 2. Mungkin kalau misalnya lagi ada acara di luar atau lagi ada aktivitas di luar ruangan, teman Pro 2 minum air kelapa atau es kelapa itu wah udah pasti seger banget sih teman Pro 2. Satu, ngilangin ngantuk, ngilangin dahaga ya, mengenyangkan perut juga nih, apalagi kalau misalnya kelapanya kelapa muda. Wih, cakep sekali itu ya. Karena memang ini kan masih Euforia 17-an ya. Euforia HUT RI ke-81 gitu. Siapa tahu memang di beberapa spot di Kota Kendari ini masih banyak perayaan-perayaan kemerdekaan ya, euforia-euforia lomba-lomba yang masih diselenggarakan nih hingga hari Minggu ini teman Pro 2. Or even maybe you still being panitia teman Pro 2. Masih jadi panitia tuh ya, si paling panitia 17-an nih, gak selesai-selesai sampai tanggal 23 ya. Gak apa-apa, yang penting di siang hari ini kita tetap semangat gitu ya. Yang penting di siang hari ini kita tetap memberikan vibes yang positif untuk orang lain juga gitu ya. Ya salah satunya kayak Dimas inilah ya. Mau se heboh apapun di studio, mau selelah apapun ya para penyiar RRI Kendari, program 1, program 2, program 4, kita tetap setia menemani kamu hingga pukul 24 ya. Asik gitu ya. Jadi buat kamu nih yang lagi aktivitas di luar ruangan, hai semangat semuanya. Buat kamu yang lagi dengerin Dimas di mobil, hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang lagi dengerin Dimas di dalam rumah, request lagu sekarang di WhatsApp 0821-8830908. Karena kurang lebih masih ada 40-an menit lagi nih menuju pukul 12 ya. Kalau misalnya nanti banyak requestnya, gak apa-apa tenang aja, lagu requestannya juga masih akan Dimas puter di jam 12 siang. Jadi Dimas tunggu ya teman Pro 2, sambil Dimas puterin lagunya Madison Beer Bittersweet. Terus Dimas juga akan puterin lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso gitu ya. Siapa tahu kamu mau minum kopi, es kopi siang-siang gini teman Pro 2 ya. Dan nanti ada Teme Impala featuring Jenny yang Dracula. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alih teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Kembali berdua di siang hari ini, Dimas mau kasih kamu informasi yang penting banget nih ya. Kalau pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari sebentar lagi akan ditutup 7 hari lagi, teman Pro 2. Ayo, seminggu lagi. Persiapin diri kamu ya, buat kamu yang belum daftar, teman Pro 2. Ayo daftar di bintangradio.rri.id, teman Pro 2. Atau bisa chat langsung ya, narah hubungnya dengan Dimas 0895 1891 9928, atau kamu juga bisa chat ke Pro2 Kendari ya di 0821 8830 908. Kak Dimas, persyaratannya gimana? Persyaratannya gampang kok. Yang penting kamu tuh usia minimalnya 16 tahun ya. Kalau bisa sudah punya KTP, gas, buruan daftar. Maksimalnya 25 tahun per 20 Oktober 2026, teman Pro2. Dan yang pasti ya, untuk para wanita, kamu tidak sedang hamil atau tidak sedang menyusui pastinya, dan punya hobi menyanyi pastinya, dan siap untuk jadi bintang di panggung besar Bintang Radio Indonesia. Nah, gimana caranya kalian mendaftarnya? Silakan buka atau scan barcode di Instagramnya RRI Kendari ya, atau buka web bintangradio.rri.id, teman Pro 2. Kamu bisa langsung daftar sekarang di sana. Isi kelengkapan pendaftaran registrasinya. Setelah itu, setelah berhasil login lewat email dan passwordnya, setelah login lagi ya, setelah berhasil daftar, kamu akan dimintai identitas foto profil dan juga identitas kartu yang sah ya, teman Pro 2. Karena nanti kita akan memuat foto kamu di web Bintang Radio untuk voting ketika kamu telah lolos menjadi finalis Bintang Radio RRI Kendari. Gitu, gampang kok. Kalau misalnya kamu kesulitan, teman Pro 2, hubungin aja Dimas di 0895 1891 9928. Sekali lagi, 0895 1891 9928, teman Pro 2. Apakah kamu yang akan jadi bintang radio RRI Kendari selanjutnya? Asik. Pokoknya sekali lagi, pendaftarannya akan ditutup tanggal 30 Agustus 2026 ya. Jadi untuk kamu semua yang sudah sempat daftar, sudah mendengarkan Dimas ya di RRI Kendari nih ya, tolong ayo segera buat video audisi menyanyi kamu ya, karena nanti akan kami seleksi di tanggal 30 Agustus mendatang. Jadi ayo buat video menarik kreatif kamu juga ya, pilihan lagu untuk kamu nyanyikan di video menyanyi Instagram itu lagu pilihan bebas, teman Pro 2. Kamu mau nyanyi lagu jazz boleh, pop boleh gitu, lagu daerah juga boleh, apa aja. Pilih lagu terbaik versi kamu ya, teman Pro 2. Jangan lupa ajak teman-teman kamu untuk ikut juga Bintang Radio RRI Kendari. So ya, masih ada setengah jam lagi untuk request lagu, dan masih ada setengah jam lagi untuk Dimas membersamai kamu di hitlist, teman Pro 2. Ayo, yang belum daftar Bintang Radio, segera daftar ya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu.

Oke teman Pro 2, kita ada di penghujung santai siang di Hitlist ya teman Pro 2, menuju jam 12 siang. Jadi gimana, kamu udah ada persiapan makan siang di mana, sama siapa ya teman Pro 2? Memang kalau misalnya kita menghabiskan weekend tuh memang enak bersama orang-orang tersayang ya, baik itu keluarga, ayah, ibu gitu ya, atau oma, opa gitu, atau ponakan-ponakan kita, sepupu-sepupu kita. Tapi lebih enak lagi kalau misalnya sama doi dan keluarganya. Waduh, jadi agak deg-degan dikit ya. Oke teman Pro 2, ini lagu terakhir yang Dimas persembahkan untuk kamu di special hitlist di siang hari ini. Ada lagunya Tulus Teh Hijau, yang mana Tulus Teh Hijau ini jadi salah satu lagu pilihan nanti untuk kamu yang lolos jadi finalis Bintang Radio Indonesia 2026. Jadi sekali lagi Dimas announce ke kamu semua ya teman Pro 2, jangan lupa untuk join, jangan lupa untuk daftar Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, yang pengumumannya bisa kamu lihat di Instagramnya RRI_Kendari-nya 2 ya. Cari di situ informasi mengenai Bintang Radio ya, karena pendaftarannya akan ditutup seminggu lagi teman Pro 2, tanggal 30 Agustus ya. Jadi cek langsung Bintang Radio RRI.id ya, Bintang Radio RRI.id, atau kamu bisa langsung WhatsApp PIC Bintang Radio RRI Kendari dengan Dimas 0895 1891 9928. Jadi teman Pro 2, terus semangat karena Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 15 nanti ya, menemani kamu juga di jam makan siang. Jadi apapun makanan kamu, apapun minuman kamu, yang penting harus ada Dimas di situ.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
0: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
0: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Ada Anggi Marito, teman Fredua. Tak segampang itu di pertemuan kita di jam 12 siang ini ya. Kamu sudah makan siang belum? Rasanya kalau misalnya kita bersama-sama gitu di jam 12 siang, rasanya Dimas pengen makan coto bareng kamu di siang hari ini. Atau makan sop-sop yang segar gitu ya, teman Fredua, yang pedes gitu ya. Memang ya, kalau udah jam segini pikirannya tuh makan melulu. Gak salah kok teman Fredua, karena memang udah jamnya gitu. Masih ya, kamu siang-siang masih kerja terus gitu ya, istirahat sejenak. Karena kan tubuh kamu butuh energi teman Fredua, tubuh kamu butuh rehat ya dari aktivitas-aktivitas kamu yang sudah kamu kerjakan dari pagi tadi gitu. Nah, mungkin rekomendasi yang paling bagus adalah itu tadi ya, makan sesuatu yang pedes gitu ya, tapi sedikit aja gitu ya, jangan terlalu berlebihan pedesnya. Dan minumnya tuh minum yang seger-seger kayak es jeruk gitu ya di siang hari ini, es teh, atau yang paling dahsyat adalah es pisang ijo. Gak ada yang bisa ngalahin ya teman berdua, es pisang ijonya salah satu langganan Dimas nih ya, sama Bapak Noval Saupala nih, kepala RRI Kendari ya, itu the best banget teman berdua di dekat Liposana ya. Rasanya kalau siang-siang ini memang ya butuh kesegaran gitu ya. Butuh hal-hal kesegaran-kesegaran ya, jangan sampai ketika kita apa namanya pengen banget gitu merasakan kesegaran-kesegaran malah harus bekerja lagi. Rehat dululah intinya teman Fredua ya, sambil Dimas temenin rehat kamu di jam makan siang kamu dengan lagu-lagu yang asik ya. Pokoknya kasih tahu Dimas kamu makan siang apa teman Fredua.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang

0: merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don.

0: komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tuan Pro 2 di calling in Dimas ini ya di jam 12. Aduh. Saking laparnya nih ya ngomongin soal makanan Tuan Pro 2 ini ada yang menarik banget Tuan Pro 2. Apa tuh Dimas? Kamu pernah enggak sih kepikiran beras yang tiap hari kita makan ternyata bisa berubah jadi makanan yang harganya bikin dompet kita teriak-teriak ya. Namanya risotto travel. Mungkin kamu pernah makan atau pernah dengar risotto teman Pro 2. Ini tuh salah satu hidangan khas Italia yang terkenal sampai ke restoran-restoran premium dunia loh. Nah, jadi risotto itu tuh sebenarnya dari beras teman Pro 2 yang dimasak perlahan pakai kaldu ya sampai lembut, creamy gitu. Kalau di kita tuh kayak bubur, tapi enggak kayak bubur. Gimana tuh Dimas jelasinnya ya? Lebih lembut dari nasi tapi gak lebih encer dari bubur gitu. Yang bikin hidangan ini naik kelas adalah tambahan truffle jamurnya yang tumbuh di bawah tanah dan dikenal sebagai salah satu makanan bahan makanan termahal di dunia teman Pro 2. Menariknya ya, memang biasanya kalau misalnya di restoran-restoran di Jakarta juga ada tuh risotto travel teman Pro 2 ya. Karena travelnya tuh biasanya diiris gitu tipis gitu, ditaruh di atas risottonya ya. Pas mau disajiin, ketika kena panas dari risotto, aroma travelnya itu langsung enak banget, khas banget. Dimas undescribable deh kalau ngejelasin enaknya travel teman Pro 2. Nah, menariknya travel ini enggak perlu dipakai banyak-banyak ya, karena sedikit aja tuh aromanya, cita rasanya tuh terasa banget. Kalau terlalu banyak nanti dia merubah cita rasa makanannya teman Pro 2. Jadi kalau selama ini kita cuma ngeliat nasi sebagai makanan sehari-hari ya, intinya orang Italia itu punya cara sendiri untuk membuat beras tampil elegan, creamy dan juga mahal ya. Kalau misalnya kamu dikasih pilihan nih, risotto truffle yang fancy atau nasi ya, nasi padang favorit kamu teman Pro 2, boleh yuk dicoba dulu kali ya. Risotto tuh kayak gimana, terus coba bikin di rumah, cara bikin risotto tuh kayak gimana gitu. Nanti kamu akan ketagihan sendiri kayak Dimas teman Pro 2.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, ya tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah tuh, apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Tiba-tiba berawan, tiba-tiba panas, tiba-tiba berawan, tiba-tiba panas. Semoga tidak menyurutkan semangat kamu ya teman produser di siang hari ini ya. Buat kamu yang masih bingung nih mau pesan apa di restoran secara online teman produser ya. Jangan lama-lama, nanti kamu keburu naik asam lambungnya. Tapi memang ya harus diakui kalau misalnya siang-siang gini kita pengen makan sesuatu yang bikin mood kita naik ya, mood kita semangat ya, harus makan yang enak. Iyalah dia, masa makan makanan yang enggak enak? Makanan yang enggak enak tuh maksudnya kayak kamu dipaksa makan sesuatu yang enggak kamu suka gitu. Atau kamu diajak makan dalam keadaan yang diburu-buruin gitu ya, gak happy, gak nikmat dan sebagainya. Atau ternyata pelayanan di salah satu tempat makanmu ternyata kurang memuaskan untuk kamu, jadi kan kamu makannya tidak dengan perasaan yang bahagia. Jadi teman pro 2, makan dengan perasaan bahagia itu ada kaitannya sama kesehatan badan kita loh. Karena memang itu ada kaitannya nih. Kalau misalnya tubuh kita itu kan pasti akan menyerap energi, protein ya, karbohidrat dari makanan-makanan, khususnya makan siang yang kita konsumsi teman pro 2. Tapi di satu sisi kalau misalnya kita sambil mikirin sesuatu, misalnya hatinya sambil emosi meluap-luap gitu, jantung kan pasti berdebar-debar gitu ya. Kadang ada hal yang berkaitan sama kesehatan jantung itu sendiri, terus pencernaan juga, bahkan gula ikut naik juga loh teman pro 2, atau bahkan kolesterol. Pokoknya kalau misalnya kamu gak hati-hati makannya sambil ngomong, makannya sambil marah-marah gitu ya, makan dengan perasaan benci, atau makan kamu sambil nangis teman pro 2. Jangan ya, usahain makannya dengan nyenyaknya, dengan tenang. Makannya dengan tenang gitu ya, makannya dengan santai, pelan-pelan, dan nikmati setiap suapan yang masuk ke dalam mulut kamu dan juga ke dalam perut kamu teman pro 2 gitu. Karena lebih enak lagi kalau misalnya kamu makan siang sambil dimasemenin lagu-lagu yang asik di siang hari ini, ya gak sih? Kalau tadi udah banyak banget tuh ya lagu-lagu kayak Roni Parulian, kayak ada Calvin Harris yang feels, terus juga ada Terlalu Dalamnya Judika. Mungkin saat ini kita lanjut ke Anggis Devaki dulu gak sih teman pro 2? Dirimu Yang Dulu nih, ini lagu yang juga tadi di request tapi belum keputar di hitlist.

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana.
3: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Teman Pro 2, Dimas sudah menemani jam makan siang kamu ya. Saatnya kamu beraktivitas lagi nih di hari Minggu siang ya. Dan Dimas juga nanti akan memberikan informasi yang menarik seputar dunia olahraga. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Kita sering bertanya, Indonesia mau dibawa kemana? Tapi mungkin pertanyaannya harus kita balik. Kita mau membawa Indonesia kemana? Karena kita anak-anak muda yang tumbuh di tanah ini. Di Kendari, di Sulawesi Tenggara, di Indonesia. Kita punya pilihan. Mau cuma jadi penonton atau ikut mengambil bagian. Belajar lebih banyak, berkarya lebih berani, peduli lebih luas, dan membuka lebih banyak kesempatan untuk sesama. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur gak akan datang begitu saja. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Jadi, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan kita yang bergerak, kapan lagi? Indonesia adalah rumah kita, dan masa depannya ada di tangan kita. Dari Kendari untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Hello, apa kabar? How are you?
2: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
1: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
2: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
1: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
1: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
1: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Alamak.
0: Waduh, gawat.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masuk di jam 1 siang ya. Dimas ada informasi menarik dari dunia olahraga lewat sport update nih ya. Dan sport update yang pertama, teman Pro 2, ini dari judulnya aja Dimas tulis ya tadi, Jojo mau jadi raja bulu tangkis dunia. Waduh, agak hiperbola. Tapi ini beneran loh, teman Pro 2. Jadi kabar yang keren banget ini datang dari tunggal putra Indonesia Jonathan Christie yang dipastikan akan naik ke posisi nomor 1 dunia BWF. Wow. Meskipun langkahnya sempat terhenti di kejuaraan dunia 2026 ya, lebih awal gitu. Jojo ini tersingkir di babak 16 besar setelah kalah dari wakil Denmark Rasmus Jensi lewat pertarungan 3 game 21 11 13 21 dan 18 21. Tapi plot twistnya teman Pro 2 justru ada setelah pertandingan nih. Hasil para rivalnya membuat posisi Jojo tetap aman untuk naik ke puncak ranking dunia, teman Pro 2. Ranking BWF pekan ke-35 akan dirilis Selasa 25 Agustus mendatang ya, dan akan menempatkan Jonathan Christie sebagai tunggal putra nomor 1 dunia. Ini pasti jelas ya, momen spesial banget untuk kita, untuk negara kita pastinya. Karena Jojo ini bakal mengakhiri penantian 26 tahun Indonesia untuk kembali punya tunggal putra yang duduk di peringkat 1 dunia setelah terakhir kali diraih sama legenda bulu tangkis Indonesia kita ya, ada Taufik Hidayat, teman Pro 2. Super proud Jojo ya. Jadi meskipun Jojo gagal melangkah jauh di kejuaraan dunia di tahun ini ya, satu hal sudah pasti ya, Jojo akan jadi pebulu tangkis putra nomor 1 dunia. Weh, selamat ya. Selamat datang di puncak dunia Jojo. Pertahankan. Asik. Jadi buat kamu juga ngikutin perjalanannya Jojo, teman Pro 2, ini bukan cuma soal ranking ya, tapi ini jadi bukti kalau konsistensi akhirnya berbuah manis. So, congrats again buat Jonathan Christie.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih dari dunia bulu tangkis Indonesia, teman Pro 2 ya. Kabar kali ini datang dari ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah nih. Pasangan muda Indonesia ini berhasil membawa pulang medali perunggu dari kejuaraan dunia 2026 di New Delhi, India. Langkah Amrin dan Nita ini memang terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada pasangan China, Zheng Yanze dan juga Huang Dongping. Mereka kalah tipis lewat 3 game dengan skor 22-20, 14-21 dan juga 20-22, teman Pro 2. Meskipun belum berhasil melaju ke final ya, medali perunggu ini justru jadi suntikan kepercayaan diri besar untuk pasangan ganda kita ya, Amri dan juga Nita nih. Amri bilang kalau hasil ini tuh jadi motivasi untuk timnya untuk semakin konsisten dan meningkatkan porsi latihannya supaya kedepannya bisa meraih podium yang lebih tinggi. Sementara Nita mendedikasikan medali ini untuk Indonesia, pastinya untuk keluarga, pelatih dan semua orang yang selama ini tetap percaya kepada mereka. Dan teman Pro 2, yang jadi kebanggaan lagi karena Amri dan Nita ini jadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil naik podium di kejuaraan dunia 2026 di India nih, keren banget ya. Jadi meskipun baru perunggu, tapi perjuangan Amri dan Nita patut diapresiasi. Dan semoga ini jadi awal kebangkitan ganda campuran Indonesia ya, atau nanti bisa menyusul senior ya, Jonathan Christie, yang bisa naik ke peringkat top dunia di BWF.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke si Mbak. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Teman Pro 2, baru pekan pertama Liga Inggris sudah kasih kejutan yang luar biasa nih ya. Karena Arsenal ini langsung memimpin klasemen sementara Premier League 2026-2027 setelah membuka musim dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Coventry City. The Gunners sementara berada di posisi pertama, unggul selisih gol dari Brentford yang juga tampil impresif setelah menghajar Tottenham Hotspur 3-0 teman Pro 2. Kalau Arsenal pesta kemenangan, beda cerita nih, datang dari Manchester United. Setan Merah secara mengejutkan tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City dan hasil ini membuat MU langsung tercecer ke posisi 18 klasemen sementara. Dan yang lebih mengejutkan lagi teman Pro 2, Tottenham juga berada di posisi 20 setelah kalah 3 gol tanpa balas dari Brentford. Sementara itu Liverpool, Manchester City dan Chelsea belum memainkan pertandingan pertama mereka. Liverpool ini dijadwalkan menghadapi Newcastle, Manchester City menjamu Bournemouth, sedangkan Chelsea bertandang ke markas Fulham nih. Jadi ya, baru pekan pertama, papan klasemen Liga Inggris sudah bikin geleng-geleng kepala ya teman Pro 2 ya. Apakah Arsenal bakal terus bertahan di puncak teman Pro 2? Atau justru tim-tim besar yang belum main ini langsung mengubah peta persaingan? Jadi Premier League baru aja mulai, dramanya udah gak santai. Kalau kamu ada tim mana nih?

0: air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Teman Pro 2, nanti di jam 2 siang Dimas akan kembali dengan informasi dari dunia musik dan juga dari dunia selebriti dan dunia film. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, karena nanti Dimas akan menemani kamu hingga pukul 3 sore. Jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas ya, karena Dimas teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik ini cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Teman Pro 2, ini Dimas mau langsung kasih kamu informasi dari dunia musik dan juga dunia selebriti nih ya di tanah air. Soulmate, asik. Siap-siap nostalgia bareng salah satu band paling legendaris Indonesia, yaitu Kahitna, yang akan merayakan 40 tahun perjalanan musik mereka lewat konser terbesar sepanjang 4 dekade karirnya. Konser bertajuk Kahitna 40 tahun ini bakal digelar 5 September 2026 di Nice Peak 2 Jakarta, teman Pro 2. Bukan cuma konser biasa, Kahitna menyiapkan konsep The Soulmate Journey yang akan mengajak para penonton flashback melewati 4 dekade perjalanan mereka. Dan coba bayangin aja teman Pro 2, satu malam, satu venue, terus lagu-lagu yang mungkin pernah jadi soundtrack hidup kita, kisah cinta kita ya. Mulai dari Takkan Terganti, Cerita Cinta, Mantan Terindah, Cantik, semuanya dinyanyiin bareng ribuan soulmate nantinya. Dan yang bikin deg-degan, katanya tiketnya sekarang tinggal beberapa kategori aja nih. Diamond, Platinum, Gold, sampai Silver udah sold out. Yang masih tersedia adalah Festival A dan Festival B nih. Jadi untuk kamu yang punya satu lagu Kahitna yang selalu bikin keinget seseorang ya, boleh langsung kita terbang ke Jakarta bareng-bareng teman Pro 2 ya. Mungkin ini

0: the Rios.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing.

Bergeser ke dunia film ya, teman Pro 2. Siapa di sini yang udah ngikutin perjalanannya Dom Toretto dan keluarga Fast and Furious dari awal, teman Pro 2? Ada kabar yang bikin penggemar siap-siap, bukan cuma buat nonton, tapi juga siap-siap emosional, asik. Jadi Vin Diesel mengungkapkan film ke-11 Fast and Furious ini yang berjudul Fast Forever dijadwalkan mulai produksi pada Desember 2026 datang. Yang menarik, Diesel ini mengaku sampai menangis ketika membaca naskahnya karena katanya cerita untuk film terakhir ini udah dikembangin selama lebih dari 4 tahun dan melibatkan 4 penulis loh. Berarti memang bukan sekedar balapan mobil biasa ya atau aksi kebut-kebutan lagi nih teman Pro 2. Ada cerita yang dirancang untuk benar-benar menutup perjalanan panjang keluarga Fast and Furious. Filmnya sendiri direncanakan tayang di bioskop 17 Maret 2028 dan akan menjadi penutup saga yang sudah dimulai sejak tahun 2001 lewat The Fast and the Furious. Coba teman Pro 2, kita sama-sama bayangin ya, kalau lebih dari 2 dekade kita ngelihat Dom, Brian, Letty dan keluarga mereka melewati berbagai cerita, akhirnya sampai di film terakhir. Kalau sampai Vin Diesel ini sendiri menangis waktu baca naskahnya, kira-kira seberapa emosional endingnya nanti ya? Nah, untuk kamu semua penggemar Fast and Furious, siap nggak nih mengucapkan selamat tinggal untuk saga ini teman Pro 2? Atau kita bisa harap-harap tenang nih ya, harap-harap bukan harap-harap cemas ya, harap-harap tenang, siapa tahu ceritanya ya akan ada lanjutan kayak Fast and Furious tapi dengan judul yang lain gitu teman Pro 2. Mungkin salah satunya nanti kehadiran aktor yang sama kita dambakan.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Teman Pro 2, kalau biasanya kita lihat Raisa itu nyanyi ya, menari di panggung showcase-nya dia, terus Yura Yunita juga punya penampilan musiknya yang khas. Gimana kalau misalnya tiba-tiba mereka tuh masuk ke dunia cerita rakyat Nusantara lengkap dengan kostum megah ya, tarian kolosal sampai naga raksasa. Itu yang bisa kamu lihat di pagelaran Sabang Merauke 2026 dengan judulnya Hikayat Sri Kandi Nusantara, teman Pro 2. Pagelaran ini bukan sekedar konser, ini benar-benar pertunjukan kolosal yang menggabungkan musik, tari, teater, budaya sampai teknologi panggung, teman Pro 2. Dan salah satu yang bikin penasaran adalah Raisa ini debut di pagelaran ini sebagai Sri Kandi. Loh, pemeran utama banget nih. Pemeran. Jadi bukan cuma nyanyi aja, Raisa ini ditantang berakting ya. Bermain kolosal ya. Ada juga Yura Yunita yang kembali tampil memukau sebagai Mahadewi ini ya. Tapi Mahadewi tahun ini yang dipilih sama siapa namanya? Yura Yunita, teman Pro 2. Dia kan tahun lalu bawa satu naga ya. Satu naga itu maksudnya naga besar, ya udah besar gitu, naga Mahadewi. Tapi ternyata tahun ini naganya kepalanya ada 3, teman Pro 2. Ini yang bikin kita semua langsung shock ya, karena sebesar itu ada 3 lagi ya. Naga raksasa berkepala 3 nih. Belum selesai sampai situ, ada Padi Ribbon yang ikut berkolaborasi sama Yura yang membawakan lagu Mahadewi dengan sentuhan musik tradisional nih. Dan skalanya ada sekitar 1.700 pelaku seni dan kreatif loh, dan ratusan penari, bahkan puluhan musisi orkestra, paduan suara, ribuan kostum, sampai puluhan alat musik tradisional. Jadi teman Pro 2, cerita rakyat Nusantara yang biasanya kita dengar sejak kecil sekarang dibawa ke panggung dengan skala super besar, dikemas dengan energi yang lebih modern. Menurut kamu pasti amazing banget ya. Sayangnya adalah dia ini kan showcase-nya ada di Jakarta, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya suatu hari atau tahun depan kamu memang ada rencana gitu ke Jakarta, pas-pasin nih sama ini ya, di bulan Agustus pokoknya ada pagelaran Sabang Merauke 2026. Kita lihat apa yang baru nanti di tahun selanjutnya, tapi pasti apresiasi besar banget untuk para pengisi acara, khususnya Raisa dan Yura Yunita, Padi Ribbon, dan juga seluruh kru pengisi acara di tahun ini, teman Pro 2. Dan Dimas juga langsung pamit ya, teman Pro 2, harus mengakhiri perjumpaan kita di sore, di santai siang ya, dan kamu nanti akan dilanjutkan dengan rekan Dimas yang lain di sore ceria. Ada siapa di sana, Gerangan?
1: Hi, I'm Lisa from Blackpink.
0: How you like that?
1: How you like that? Hi, hi, hi.
0: Gimana happy kabarnya? Weekend.
1: Alhamdulillah baik, yes. Setelah libur yang cukup panjang.
0: Ya, aku baru ketemu kamu.
1: Lama
0: ya.
1: Lama banget liburnya, saya ada 3 hari.
0: Cantiknya, kamu di rumah aja ya.
1: Iya, pokoknya udah siap juga menemani teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Tapi seperti biasa, nanti kita bakal ada Indonesia dan juga International Top 20. So buat Dimas, selamat beristirahat.
0: Yoi, thank you Adriana.
1: Thank you.
0: Oke, teman Pro 2, nanti di sore ceria kamu akan ditemani oleh Adriana ya, Yayan, yang sudah siap banget menemani kamu di sore ceria sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So Dimas pamit, teman Pro 2, sampai ketemu lagi besok. Bye bye.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Pro2. Inilah Info Pro2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, grup musik The Massive bersiap menyapa para penggemarnya di sejumlah negara Asia melalui rangkaian tour bertajuk The Massive Asia Home Run 2026. Tour ini menjadi bagian dari perjalanan baru The Massive setelah lebih dari 2 dekade berkarya di industri musik. Rangkaian tour akan dimulai di Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026. Setelah itu The Massive dijadwalkan tampil di Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Dalam rangkaian ini, The Massive akan membawa perjalanan musik mereka melalui lagu-lagu yang telah dikenal penggemar sekaligus memperkenalkan materi terbaru. Konsep pertunjukan juga dipersiapkan berbeda dari konser reguler dengan setlist yang mencakup sejumlah lagu yang jarang dibawakan secara langsung.
1: Info Pro
0: 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tunggu Aku Sukses Nanti kini tayang di Netflix setelah meraih lebih dari 3 juta penonton selama penayangan di bioskop. Film drama keluarga karya Naya Anindita tersebut sebelumnya mencatat kesuksesan melalui jumlah penonton yang tinggi selama periode penayangannya. Film ini mengisahkan Arga, pemuda yang telah menganggur selama 3 tahun dan terus menghadapi tekanan dari keluarganya. Kondisi tersebut membuat Arga berusaha mencari pekerjaan sekaligus membuktikan dirinya kepada keluarga menjelang pertemuan Lebaran berikutnya. Jajaran pemain film ini juga diperkuat dengan beberapa bintang utama. Kehadiran para pemeran tersebut juga melengkapi cerita keluarga Arga dengan karakter dan konflik yang beragam sepanjang film. Film tersebut pertama kali tayang di bioskop Indonesia pada 18 Maret 2026 dan menjadi salah satu film Lebaran. Penayangannya mencatat pencapaian lebih dari 1 juta penonton hanya dalam 8 hari sejak film tersebut dirilis.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Dokyeongso atau DOXO akan menyapa penggemarnya di Jakarta melalui fan meeting yang bertajuk Day Off pada November 2026 mendatang. Fan meeting tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 21 dan 22 November 2026. Pada 21 November, acara dijadwalkan akan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, sedangkan pelaksanaan hari kedua yaitu 22 November berlangsung mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Promotor menyebut kedatangan Dokyeongso ke Jakarta menjadi momen yang telah lama dinantikan para penggemarnya. Demikianlah info Pro2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria yang diawali dengan bergabung bersama Pro2 Jakarta di Indonesia dan Internasional Top 20.

0: Andi Rianto, teman Pro2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number
0: Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: terasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: Podcast, itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: Ika dan Anigo Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua, tapi di posisi tujuh ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi Tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: Saling Memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: kedua. Pasti kamu penasaran kan siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Ucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: Peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Internasional Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Sandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Aduh lama banget ya akhirnya Ean menyapa ruang dengar kamu setelah tadi ya 2 jam kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Sekarang di Sore Ceria barengan sama Ean sampai di jam 7 malam nanti. So gimana akhir pekannya di hari ini? Kata orang sih kalau hari Minggu itu yang paling terasa pagi sampai siang ya. Siang ke sore hawa-hawa Seninnya sudah mulai ada nih. Gimana nih persiapannya di hari Senin, teman Pro 2? Perlengkapan yang akan dibawa untuk di hari Senin apakah sudah disiapkan semua atau justru kamu tim yang kepepet nih, teman Pro 2? Yang pasti jangan lupa ya, jangan dulu mikirin hari Senin karena hari ini masih hari Minggu. Nikmati dulu weekendnya dengan sebaik-baik mungkin. Kebetulan cuaca di luar sana juga cukup cerah, teman Pro 2 ya, waktu yang pas juga untuk berolahraga di sore hari atau mungkin hanya keliling-keliling kota aja gitu ya sambil cari jajanan-jajanan. Wih, kayaknya mantap banget nih, teman Pro 2. Yang masih kebersamaan kita di perjalanan sore ceria, Ean juga bakal hadirkan beragam sajian informasi dan juga lintas nada ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 2026 tinggal beberapa bulan lagi ya. Rasanya kayak kurang lengkap gitu kalau tidak liburan ya teman Pro 2. Tapi kalau kita ngomongin soal liburan, ada survei yang menunjukkan nih teman Pro 2 soal Gen Z yang ternyata tuh lebih pilih kejar wishlist liburan daripada kejar jenjang karir nih. Nah, memang rencana traveling Gen Z di 2026 ini menunjukkan perubahan menarik juga ya dalam cara memandang hidup, dan rata-rata mereka tuh biasanya merencanakan 6 perjalanan pribadi lebih banyak dibanding 4 perjalanan kerja. Dan destinasi yang dipilih juga mulai bergeser ya ke kota kecil dan pedesaan yang memang menawarkan suasananya tuh lebih tenang nih teman Pro 2. Ada survei dari Global Hotel Alliance yang mengatakan kalau lebih dari 34 juta anggota itu menemukan separuh Gen Z kini menempatkan liburan tuh di atas pencapaian karir, sementara 65%-nya tuh menganggap perjalanan ini sebagai bagian dari identitas mereka. Nah, bagi kamu teman Pro 2 yang para Gen Z, gimana nih menurut kamu?

No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air.

0: kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih yang kalau stres itu harus makan? Ternyata nih teman Pro 2, menurut data dari Research Associate Yoli Fredika, ternyata 49% orang Indonesia itu juga punya kebiasaan emotional eating alias makan buat meredakan stres, sedih atau lagi lelah teman Pro 2. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kamu pengen ngunyah pas kerjaan lagi numpuk atau lagi stres, itu tandanya tubuh kamu tuh lagi cari cara buat relax. Tapi pelan-pelan dulu teman Pro 2 ya, bedakan dulu nih mana yang lapar beneran dan mana yang cuma lapar karena stres teman Pro 2. Nah kalau kamu tipe yang kayak gini juga nggak kalau lagi stres?

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: have to.
1: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Hari Minggu biasanya jam-jam begini memang waktu yang digunakan yang pas banget untuk bersantai-santai dulu ya, sebelum nanti kembali kita dihadapkan sama realita besok di hari Senin. Tapi biasanya ada tipe orang yang produktifnya itu di malam hari, teman Pro 2. Nah, apakah kamu juga merasa seperti itu? Ternyata nih teman Pro 2 merasa lebih fokus dan produktif pas malam hari itu ternyata normal, karena memang tiap orang tuh punya waktu fokusnya masing-masing. Ada yang otaknya lebih on pas pagi, ada juga yang baru dapat feel kerjanya pas malam, karena memang suasana malam yang lebih tenang dan minim sama gangguan ini juga bisa bikin kamu tuh lebih gampang fokus dan menyelesaikan pekerjaan. Tetap ingat juga teman Pro 2, produktif malam hari itu bukan berarti harus bergadang sampai pagi ya, karena memang tubuh itu tetap butuh yang namanya tidur minimal 7 jam biar otak kita tuh bisa kerja dengan baik untuk keesokan harinya. Kalau malam memang jadi waktu yang paling produktif buat kamu, pakai buat kerjaan yang butuh fokus, tapi tetap kasih batas waktu juga teman Pro 2, jangan sampai kerjaan kamu beres tapi besoknya malah ngantuk dan susah berkonsentrasi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, sebesar-besar puji dan setinggi-tinggi syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita bersua kembali melulur renungan maghrib ini dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah renungan maghrib ini berjudul Perihal Kebajikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam Al-Qur'an perkataan kebajikan disebut al-birr dan dalam hadis disebut al-ihsan yang artinya sama, yakni kebajikan. Kebajikan merupakan akhlak yang mulia dan menjadi perhiasan hidup seseorang, baik dipandang dari sudut lahiriah maupun dari sudut dilihat dari sudut rohaniah. Lawan daripada al-ihsan ialah al-fasad, keburukan yang mengakibatkan dosa al-ismu yang menimbulkan keraguan dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayat tari'a alaihin nas." Kebajikan adalah budi pekerti yang baik dan kejahatan adalah hal-hal yang tersimpan dalam hatimu sendiri dan kamu tidak senang bila diketahui oleh orang lain. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada dasarnya berbuat baik meliputi segala bidang kehidupan dan dalam berbagai hubungan, yaitu pertama, berbuat baik kepada Allah, maksudnya menghambakan diri, mengesakan Allah. Ini merupakan hubungan vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Beriman kepada Allah, mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya dalam berbagai situasi dan kondisi, baik di waktu senang maupun di kala susah, baik dalam pergaulan ramai maupun di kala sendirian. Allah Maha Melihat, Maha Melindungi, Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Menurut suatu riwayat, malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang kebajikan itu sebagaimana sabdanya. Mal Islam, apa yang dimaksud dengan kebajikan atau ihsan itu? Nabi menjawab, "Anta budallah ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat kepada-Nya. Apabila engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah tetap melihat engkau. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berbuat kebajikan sebagai tanda syukur yang pertama dan paling utama ialah dengan mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat 114, "Wa aqimish sholata tarfiyan nahari wa zulafan minal lail." Dan dirikanlah sholat pada kedua topi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan malam permulaan daripada malam. Yang kedua, berbuat baik kepada sama manusia. Hal ini merupakan hubungan horizontal, mendatar, mempunyai ruang lingkup yang luas, tak terbatas pada ikatan keluarga, tapi juga dalam lingkungan tetangga, masyarakat, suku, dan antar bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
in akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu, siapa yang paling bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, yang ketiga berbuat baik kepada makhluk lain dan lingkungannya, hidup manusia berada. Jangan membunuh hewan secara sia-sia, kecuali hewan yang dibunuh itu membahayakan manusia. Jangan merusak tanam-tanaman, jangan menebang pohon-pohon kecuali diperlukan. Jangan mencemarkan air dan dengan sampah. Karena itu, mari kita sadari bahwa hidup ini kita berlomba berbuat kewajikan untuk hidup yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Dan siaran kembali kami alihkan ke Pro 2 Kendari di sore ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
4: International Top 20.
2: International Top 20.
4: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika.
2: Komika.
3: Komentari video jenaka.
4: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga masih akan hadir ke ruang dengar kamu ya, dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Agustus bentar lagi berakhir, teman Pro 2 itu artinya sebentar lagi ya, tinggal hitung beberapa bulan lagi kita bakal menyambut lagi tahun baru. Gak kerasa ya teman Pro 2, padahal kayak baru kemarin gitu tahun 2026. 2026 udah Agustus aja nih, tapi ini teman Pro 2 September, Oktober, dan November 2026 ini bakal jadi periode yang cukup panjang nih buat para pejuang rupiah. Karena nih selama 3 bulan ini tidak ada hari libur nasional maupun cuti bersama yang tercatat teman Pro 2. Artinya selain hari Minggu ya, hampir tidak ada kesempatan untuk menikmati long weekend. Jadi buat yang sudah mulai menghitung hari menuju liburan akhir tahun, sepertinya harus sedikit lebih bersabar teman Pro 2 ya. Karena 3 bulan ini tuh waktunya fokus kerja dulu sambil tetap menyisihkan waktu untuk istirahat dan juga recharge energi.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 55 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya yang harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan sore ceria hari ini. Tapi tenang aja, di jaga malam nanti kamu bakalan ditemenin sama rekan Yayan, ada Riani ya, sampai di jam 12 malam. So kalau gitu Yayan pamit, teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi dengan kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, tim Busar Barakati dan Sat Intelkam Polres Muna menangkap dua terduga pelaku pencurian besi pagar alun-alun Kota Raha di Kabupaten Muna pada Kamis 20 Agustus 2026. Kanit WRC Aibda Asra memimpin tim gabungan untuk mengamankan terduga pelaku berinisial JM di Kelurahan Butung-Butung dan II di Jalan Abdul Kudus, Kecamatan Katobo. Aksi pencurian fasilitas umum tersebut sebelumnya terjadi pada Rabu 19 Agustus 2026 sekira pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Kedua pelaku melancarkan aksinya dengan cara memotong besi pagar menjadi beberapa bagian kecil. Potongan besi pagar tersebut rencananya akan dijual oleh para pelaku kepada penimbang barang bekas di kawasan setempat. Polisi menyita barang bukti berupa sejumlah potongan besi pagar berukuran pendek saat melakukan proses penangkapan. Kasih Humas Polres Muna Ibtu Muhammad Jufri menyampaikan bahwa penangkapan dilakukan setelah penyidik mengumpulkan bukti permulaan yang cukup di lapangan. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kapolsek Soropia Ibda Firman Akbar SH bersama personelnya menghadiri sekaligus melaksanakan pengamanan kegiatan pembukaan pertandingan olahraga dan lomba kebersihan antar dusun Desa Wawuraha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Soropia Ibda Firman Akbar SH memberikan apresiasi kepada pemerintah Desa Wawuraha dan seluruh masyarakat yang telah mempersiapkan rangkaian kegiatan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan meriah. Kapolsek juga mengapresiasi kreativitas panitia yang menghadirkan marching band dari SMA Negeri 1 Asera sebagai bagian dari kemeriahan pembukaan kegiatan. Karena itu, Kapolsek Soropia mengimbau seluruh peserta dan masyarakat agar mengikuti pertandingan olahraga serta perlombaan kebersihan dengan tertib dan menjunjung tinggi sportivitas. Info Pro 2. Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara memberikan penghargaan kepada 3 pemerintah daerah atas partisipasi dan capaian dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 di halaman Kanwil Kemenkum Sultra. 3 pemerintah daerah yang menerima penghargaan yakni pemerintah daerah Kota Kendari, pemerintah Kabupaten Buton, dan pemerintah Kabupaten Kolaka. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi pemerintah dalam pelaksanaan penilaian IRH tahun 2026 sebagai salah satu instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola hukum dan pembangunan di daerah. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Antara Dua. Seneng banget nih hari ini Reni kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan jaga malam teman Antara Dua sampai nanti di jam 12 malam. Jangan galau, malam-malam pastinya bareng Riani malam hari ini di Minggu malam. Besok udah hari Senin aja nih teman Antara Dua. Terus semangat ya, jangan lupa untuk kamu istirahat yang cukup malam hari ini biar kamu bisa bangun dengan segar esok hari. Dan ya teman Antara Dua, Reni udah ready untuk update informasi terbaru pastinya, dan juga lagu-lagu pilihan udah Riani siapin untuk kamu dengerin malam hari ini. Semoga bisa bikin kamu terhibur ya teman Antara Dua. Dan untuk kamu yang masih bekerja sampai detik ini, semangat teman Antara Dua, Reni juga baru mulai nih, jadi kita harus tetap semangat pastinya. Untuk kamu juga yang lagi bawa kendaraan, hati-hati ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Semoga selamat sampai tujuan, dan pastinya untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Selamat berlumayan 8FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bareng Riani pastinya ya. Kalau bahas tentang hal-hal yang bisa bikin kita lebih semangat, mungkin salah satu alasannya adalah karena teman-teman ngumpul kita itu orangnya seru-seru, teman Pro 2. Apalagi untuk kamu yang gabung di komunitas tertentu yang makin bikin kamu tuh disupport ya dari segala sisi mungkin ya. Dan itu bisa bikin kamu lebih produktif lagi mungkin, atau pengen lebih berani lagi untuk mencoba sesuatu. Tapi ada lagi nih yang lebih riskan ya teman Tradua, circle pertemanan. Iya benar banget teman Tradua, karena percaya gak percaya circle ini banyak mempengaruhi kehidupan kamu. Iya, tentang bagaimana kamu berkehidupan sehari-hari, gimana kamu ngobrol atau menghabiskan waktu bersama, dimana hubungan pertemanan yang baik itu bisa banget jadi tempat untuk kamu dapat dukungan kalau misal lagi mungkin di situasi yang sulit teman Tradua. Lalu kalau misal melihat ya teman Tradua, circle pertemanan kamu saat ini, apakah memang yang sudah tepat circle pertemanannya yang sehat atau malah yang toksik deh teman Tradua? Dan ini bakal ngasih kamu beberapa mungkin tanda kalau misal kamu lagi ada di circle pertemanan yang sehat. Salah satunya adalah kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Ya, karena ini adalah salah satu tanda sederhana dari pertemanan yang sehat, di mana kamu tidak harus berpura-pura agar kamu diterima sama teman satu circle-nya kamu, teman Tradua. Kamu masih bisa menunjukkan pendapatnya kamu, karakter pribadi kamu, ataupun juga selera kamu tanpa harus takut untuk dihakimi oleh teman-temannya. Perbedaannya juga tidak otomatis membuat seseorang dianggap aneh atau tidak cocok di dalam kelompok itu ya. Tapi bukan berarti dalam pertemanan tidak boleh ada penyesuaian. Namun mungkin penyesuaian tersebut tidak sampai membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri, termasuk kamu teman berdua. Jadi kalau misal kamu lagi ada di circle pertemanan dan kayaknya setiap kali ngumpul itu kamu harus berpura-pura atau kayak jaim gitu teman Tradua, coba lagi deh kamu pertanyakan apakah itu memang circle pertemanan yang sehat menurut kamu atau kayak gimana teman Tradua. Kalau menurut Riani sih iya, setuju banget ya, kalau misal kita lagi ada di circle pertemanan yang sehat itu kita bisa jadi diri kita sendiri.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman radio kita masih bahas nih ya, ciri-ciri circle pertemanan yang sehat yang mungkin kamu lagi bingung saat ini atau sedang bertanya-tanya, ini aku udah ada di pertemanan yang cocok gak ya, yang udah sehat gak ya, atau gimana nih teman radio. Selain kamu bisa jadi diri sendiri, kamu juga bisa saling mendukung teman Pro 2. Karena teman yang baik tuh gak harus selalu setuju dengan keputusan kamu, tapi mereka bisa ngasih dukungan kalau misal kamu lagi butuh tempat cerita atau kamu lagi punya masalah. Nah, dukungan itu berlaku dua arah, teman berdua. Kamu tidak hanya menerima perhatian aja, tapi kamu juga bersedia mendengarkan dan membantu teman kamu kalau misal lagi membutuhkan. Nah, hubungan seperti ini tuh bisa membantu seseorang menghadapi tantangan dalam kehidupan lo. Jadi kalau misal kamu lagi ada di waktu yang down-downnya gitu, teman radio, tapi ada teman kamu, ada circle pertemanan kamu yang mendukung kamu, itu kamu jadi lebih kuat lagi, jadi lebih berani lagi menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, selain itu, kamu juga bisa berbeda pendapat tapi tidak saling menjatuhkan, teman berdua. Iya, namanya juga manusia ya kan, beda kepala, beda orang gitu. Perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar dalam pertemanan, teman berdua. Nah, circle yang sehat itu enggak harus selalu punya pandangan yang sama. Yang lebih penting adalah bagaimana perbedaan tersebut disikapi. Nah, kamu sama teman kamu se-circle itu bisa saling menjelaskan sudut pandang lo ya. Kemudian kamu tetap bisa menghargai satu sama lain walaupun kamu mungkin lagi tidak menemukan kesepakatan gitu. Lalu setiap ada perbedaan itu kamu saling menerima gitu. Bukan berujung pada saling menghina atau saling mengejek, teman berdua. Jadi kamu lihat lagi deh circle pertemanan kamu sekarang, apakah memang sudah sehat atau masih perlu dievaluasi lagi, teman berdua. Karena jangan sampai salah nih ya. Circle itu penting banget dalam kehidupan kamu, bisa berpengaruh terhadap pola pikir kamu, kesehariannya kamu berperilaku, tapi juga penting banget untuk tetap punya circle yang sehat pastinya. Nah, selain itu, dalam pertemanan yang sehat itu ya, ada batas pribadi yang tetap dihargai pastinya. Walaupun kamu berteman dekat ya, bukan berarti semua hal tuh harus ditahu sama teman-teman kamu atau bisa kamu lakukan bersama. Karena setiap orang tuh punya privasi, teman berdua. Kita punya batas masing-masing, kita punya waktu pribadi. Jadi kalau misal kamu gak pengen cerita tentang satu hal yang kamu ngerasa, ah gak usah deh diceritain ya, yaudah gak apa-apa. Karena circle yang sehat, teman-teman kamu di circle itu pasti juga mengerti, oh iya, kita tuh memang punya batas privasi masing-masing. Jadi gak semua harus bener-bener diceritain, teman berdua. Kadang harus kita keep sendiri, tapi mereka tetap peduli dan tidak meninggalkan kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Selamat pulang lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Rini di Jaga Malam nih ya, jelang pukul 8 nanti kita bakal gabung di Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indi. Teman Pro 2 di jam 8 waktu Indonesia Tengah. So, pastikan kamu stay tune karena Rini masih bakal temani kamu dong ya sampai nanti di jam 12 malam. Don't go anywhere, teman Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pulang main Lampar FM Pro 2 dari teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Reni di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kita masih bersama pastinya sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, teman radio. Reni gak minta buat kamu begadang malam hari ini karena besok hari Senin. Mungkin kamu harus bangun pagi dan melakukan banyak hal di hari Senin esok, teman radio. Tapi di sharing time kali ini Reni bakal ngasih kamu tips menghadapi hari Senin esok biar kamu lebih ready lagi, biar pokoknya apapun itu kamu terjang deh, teman radio. Karena hari Senin itu gak bisa dihapus dari kalender ya, gak bisa dihapus juga dari awalan minggu ini, karena itu jadi hal yang udah mutlak banget, teman radio. So kita harus tetap menghadapinya, tapi harus lebih siap dan percaya diri. Nah, salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah tidur yang cukup. Yep, bener banget, teman radio. Tidur malam tuh bukan hanya sekedar rutinitas biasa ya. Tidur malam yang cukup di hari minggu ini ya, minggu malam ini, bisa bikin tubuh kamu lebih siap untuk menjalani hari Senin besok ya, teman radio. Diusahakan jangan terlalu begadang ya, jangan terlalu larut malam tidurnya malam ini, biar kamu gak ngantuk kalau misal menjalani aktivitas besok hari, teman radio. Karena ya tidur yang cukup itu juga bisa menjaga kesehatan tubuh kamu ya, secara fisik ataupun juga pikiran ya, teman radio. Dan pastinya bisa bikin kamu lebih ready untuk menghadapi hari Senin esok yang mungkin adalah hari Senin di mana banyak orang yang gak suka karena mungkin lagi sibuk-sibuknya, teman radio, banyak banget hal yang harus diselesaikan, makanya tubuh kamu tuh harus ready ya. Dan jangan lupa pagi-pagi besok ya, teman radio, kamu bisa mulai dengan aktivitas sarapan mungkin ya, sebelum kamu memulainya dengan aktivitas lain. Tapi pastiin malam hari ini kamu udah siapin semua barang-barang atau apapun itu yang kamu butuhkan di hari esok, teman radio. Entahlah, kamu mungkin besok mau bawa bekal ke kantor atau ke kampus ya, ke sekolah, pokoknya disiapin dari malam hari ini. Kalau misalnya kamu punya kulkas, boleh banget tuh food prep, teman radio, biar kalau pagi kamu bangunnya tuh tinggal sat-sat masak ya, langsung jadi deh bekalnya. Nah, untuk kamu juga yang mungkin punya barang bawaan yang banyak ya, disiapin dari malam hari ini biar kamu lebih ready untuk besok ya, jangan sampai dilupa. Karena biasanya tuh kalau ada barang yang terlupa itu tuh bikin bad mood, teman berdua. Jadi sebisa mungkin kamu tidur lebih awal malam hari ini dan kamu siapin barang-barang yang kamu butuhkan di esok hari.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Selamat pulang punya laporan FM Pro 2 dari teman terbaik kamu. Teman Tradio masih bareng Reni di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Teman Tradio ya, sharing time kali ini kita masih bahas tips menghadapi hari Senin biar kamu lebih ready ya teman Tradio. Selain tidur lebih awal dan mempersiapkan segalanya dari malam hari ini, coba kamu hilangkan semua pikiran negatif teman Tradio. Iya, karena konon katanya pikiran itu adalah pemimpin dan tubuh adalah anggotanya. Nah, seberapa baik anggotanya tergantung bagaimana pemimpinnya. Dibanding berpikir yang tidak-tidak di hari Senin esok teman Tradio, alangkah baiknya kalau kamu memotivasi diri kamu sendiri. Kalau misal pikiran kamu udah suram soal hari Senin nih, maka bisa berdampak buruk untuk segala aktivitas kamu esok. Jadi kamu bisa pikir yang positif dan bilang sama diri kamu kalau iya, aku ready untuk menghadapi hari Senin. Karena itu adalah sugesti di alam bawah sadar kamu, jadi kamu lebih siap dan juga percaya diri teman Tradioan. Nah, selain itu, usahain kamu bisa bangun lebih awal di pagi hari biar kamu lebih punya banyak waktu ya untuk beraktivitas pagi hari sebelum kamu berangkat kerja, berangkat kuliah atau berangkat sekolah teman Tradioan. Karena konon katanya kalau misal pagi-pagi itu adalah penentu bagaimana kamu harian. Jadi kalau misal paginya udah kacau, ya gimana sehariannya teman Tradio. Semoga besok pagi kamu bisa bangun lebih awal dan kamu bisa sarapan, bisa olahraga dulu sedikit, atau kamu mempersiapkan barang-barang yang kamu butuhkan. Mungkin kalau misalnya ada yang ketinggalan malam hari ini, bisa kamu tambahkan lagi besok teman Tradio. Dan jangan lupa untuk pakai setelan yang paling cakep biar kamu lebih happy, biar lebih percaya diri juga. Karena dari style itu bisa bikin kita tuh lebih siap menghadapi hari teman Tradio.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Selamat malam teman FM Pro 2, dari teman terbaik kamu. Masih di sharing time bareng Ria nih teman Pro 2. Ayo, siapa nih yang kalau pagi-pagi buru-buru mau berangkat kerja suka skip sarapan? No ya teman Pro 2. Karena kalau misal kamu skip sarapan, itu bisa jadi kamu bakal lemes, bahkan belum sampai jam makan siang teman Pro 2. Usahakan kamu bisa isi perut terlebih dahulu ya, besok pagi sebelum kamu beraktivitas, karena penting banget untuk kesehatan. Selain itu juga sarapan bisa bikin tubuh kamu jauh lebih bertenaga dan pastinya bersemangat untuk menghadapi hari Senin yang sibuk itu. Nah, kamu bisa pilih deh menu sarapan yang bergizi teman Pro 2. Pokoknya kamu bisa sih pilih sarapan yang simple-simple aja, tapi tetap bisa bermanfaat untuk tubuh kamu. Mungkin kayak telur, ya kan, roti isi gandum ya, kebalik teman Pro 2. Atau mungkin kamu boleh sarapan dengan oats teman Pro 2. Yang pasti jangan terlalu berlebihan, takutnya juga nanti kamu ngantuk. Jadi porsinya yang cukup-cukup aja teman Pro 2, yang pastinya bisa bikin kamu lebih ready untuk menghadapi hari Senin.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM Pro 2 dari teman terbaik kamu, teman Radio. Ada Salma Salsabil dengan Rumah yang mengantar kita pada pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia tengah malam hari ini. Kita masih bersama di Jaga Malam pastinya, teman Radio. Ini masih temani kamu sampai nanti di jam 12, tapi selanjutnya di jam 10 akan ada Story Radio yang akan temani kamu malam hari ini. So buat kamu yang lagi dengerin, tetap dengerin Pro 2 ya teman Pro 2, karena Reni nanti masih bakal balik lagi sebelum kita lanjut di sajian jazz musik jam 11 malam. So, don't get anywhere, station di Pro 2 FM Kediri, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

usia ketika cinta seharusnya terasa utuh, Laras justru dipenuhi patah yang sunyi. Ia pernah percaya bahwa perasaan yang tumbuh dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri. Namun, hidup tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Laras mencintai dengan cara yang sederhana. Ia memberi waktu, perhatian, dan kesabaran tanpa banyak menuntut. Ia menaruh harapan pada seseorang yang ia anggap rumah, tempat pulang setelah hari-hari yang panjang. Sayangnya, cinta itu berjalan satu arah. Dan perlahan, ia menyadari bahwa tidak semua yang dijaga akan memilih untuk bertahan. Perpisahan datang tanpa drama, hanya menyisakan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Hari-hari Laras terasa datar, seolah warna hidup memudar. Ia tetap menjalani rutinitas, tersenyum di luar, namun menyimpan letih di dalam. Kegagalan cintanya membuatnya mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Seakan kekurangan adalah alasan mengapa ia ditinggalkan. Waktu menjadi guru yang tidak ramah, tapi jujur. Laras belajar bahwa kehilangan bukan selalu tentang ditolak, melainkan tentang dilepaskan. Ia mulai menata kembali hidupnya, perlahan dan rapuh. Ia mengisi hari-hari dengan hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan, memberi ruang pada dirinya sendiri untuk bernapas tanpa beban ekspektasi. Dalam keheningan itu, Laras menemukan kekuatan baru. Ia menyadari bahwa cinta yang gagal tidak menghapus nilai dirinya. Justru dari luka itu, ia tumbuh lebih mengenal batas dan kebutuhan hatinya. Ia tidak lagi memaksa bertahan di tempat yang tidak memilihnya. Kegagalan cintanya tidak menjadikannya pahit. Ia justru belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa, dimulai dari dirinya sendiri. Dan di titik itu, Laras mengerti bahwa tidak semua kisah harus berakhir bersama untuk menjadi bermakna.

0: Suatu pagi, seorang perempuan berdiri di halte dengan langkah yang sedikit lelah. Ia membawa tas yang berisi mimpi-mimpi yang belum semuanya terwujud. Ada hari-hari ketika ia merasa tertinggal, merasa hidup orang lain berjalan lebih cepat, lebih rapi, lebih sempurna. Namun pagi itu, ia memilih tetap melangkah. Ia tahu, hidup bukan lomba siapa yang sampai duluan. Hidup adalah tentang siapa yang tetap berjalan, meski kadang ragu, meski sering lelah. Ada doa yang belum terjawab, ada usaha yang belum terlihat hasilnya. Tapi, ia belajar satu hal penting. Tidak semua proses harus dipahami sekarang. Cukup dijalani dengan jujur dan sabar. Ia pernah jatuh, pernah ingin berhenti. Namun setiap kali bangkit, ia menemukan versi dirinya yang lebih kuat. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia memilih tidak menyerah. Hari itu, ia tersenyum kecil. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia masih punya harapan. Ia masih percaya bahwa langkah kecil hari ini akan membawanya pada hari besar esok nanti. Dan mungkin cerita itu juga tentang kita, tentang orang-orang yang sedang berjuang diam-diam. Jika hari ini terasa berat, ingatlah satu hal. Selama kamu masih melangkah, kamu belum kalah.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa berjalan lambat. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi hasil belum juga datang. Hari-hari dilalui dengan senyum tipis, menyembunyikan lelah yang tak sempat diceritakan ke siapapun. Di titik itu, seseorang belajar tentang arti bertahan. Ia sadar bahwa tidak semua orang kuat karena hidupnya mudah. Ada yang kuat karena memilih tidak menyerah, meski hatinya sering gemetar. Ia mulai memahami bahwa proses tidak selalu ramah. Ada hari ketika harapan terasa kecil, tapi tetap dijaga agar tidak padam. Ia terus melangkah, bukan karena yakin semuanya akan baik-baik saja, tapi karena berhenti bukanlah pilihan. Pelan-pelan, ia berubah. Bukan menjadi seseorang yang sempurna, tapi menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih menghargai setiap kemajuan kecil. Dan saat ia menoleh ke belakang, ia tersenyum. Ternyata, perjalanan yang berat itulah yang membentuknya. Maka, jika hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah bunga yang mekar paling indah bukan bunga yang tumbuh paling cepat, tapi yang bertahan paling lama.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 11 malam kita masih bakal bareng-bareng, pastinya dijaga malam sampai nanti di jam 12. Selanjutnya akan ada sajian jazz musik yang akan temani kamu, teman Pro 2 saya dan Ganyware. Untuk kamu yang masih dengerin, yang lagi bersiap-siap untuk beristirahat, selamat beristirahat teman Pro 2. Selamat menyambut hari Senin esok hari sebagai hari awal di minggu terakhir Agustus. Dan Ganyware, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha
2: Teman Radio yang senantiasa setia di program Madiwa, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madiwa, teman terbaik kamu. Rari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman peradua dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program Adu RRI Kendari kembali hadir ke negara kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Hari ini Senin 24 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Halo teman Pro 2, pagi ini Yayan hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Siddiq Aminullah dengan topik keutamaan sifat jujur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak sesuatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir mencatat. Sesungguhnya lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang teramat besar yang dianugerahkan kepada hambanya. Bentuknya mungil, namun perannya begitu besar dan urgen dalam menopang kehidupan seorang hamba. Dengannya, seseorang dapat berkomunikasi dan mengabarkan kepribadiannya yang luhur, menunjukkan kecerdasan dan intelektualitasnya, serta menunjukkan kesolehan dan ketakwaannya. Demikian pula sebaliknya, dengan lisan, seseorang bisa memperlihatkan keburukan akhlaknya, kepicikan dan kerendahan derajatnya. Begitu besar perannya hingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu aynain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah memberikan padanya dua buah mata, kemudian lisan, lidah, dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan adalah cerminan atas semua anggota tubuh. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh ikut lurus. Namun jika ia bengkok, maka bengkoklah semua anggota tubuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan fataqulu ittaqillah ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta iwajajna." Apabila anak cucu Adam masuk di waktu pagi, maka seluruh anggota badan tunduk kepada lisan, seraya berkata, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami, karena kami mengikutimu. Apabila kamu lurus, maka kami pun lurus. Dan apabila kamu bengkok, maka kami pun ikut bengkok. Berapa banyak orang yang telah terkubur, baik secara hakiki maupun secara maknawi, akibat lisan yang tak terjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensinyalir hal tersebut dalam sabdanya. Fahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah kebanyakan manusia itu diseret wajahnya di dalam neraka karena hasil dari tanaman lisan dan mulut-mulut mereka. Hal itu karena lisan senang mengembara ke tempat yang tak bertujuan. Lahannya luas, tidak terbatas dan bertepi. Ia memiliki peran yang besar di lahan kebajikan dan di dalam keburukan. Maka barang siapa mengumbar lisannya dengan bebas dan tidak mau mengendalikannya, setan akan menggiringnya ke dalam segala sesuatu yang dia ucapkan, lalu menyeretnya ke jurang kehancuran dan selanjutnya jatuh ke dalam kebinasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita dengarkan bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Siddiq Aminullah dengan topik keutamaan sifat jujur. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, pemerintah kabupaten bersama tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kabupaten Wakatobi memberi dukungan dan apresiasi terhadap gerakan anak muda komunitas literasi. Hal itu diwujudkan melalui kolaborasi Sekolah Bajalan Ruang Berbagi Ilmu atau RUBI Wakatobi dan RUBI Pusat dalam menghadirkan kegiatan pendidikan dan literasi di daerah setempat. Apresiasi tersebut disampaikan Ketua TPPKK Eliati Halianda seiring dengan kedatangan para relawan narasumber RUBI Pusat di kabupaten daerah setempat. Para relawan berpartisipasi dalam kegiatan kolaborasi pendidikan yang berlangsung selama 2 hari di Wangi-Wangi mulai tanggal 22 hingga 23 Agustus 2026. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Grup musik The Massive bersiap menyapa para penggemarnya di seluruh negara Asia melalui rangkaian tour bertajuk The Massive Asia Home Run 2026. Tour ini menjadi bagian dari perjalanan baru The Massive setelah lebih dari 2 dekade berkarya di industri musik. Rangkaian tour akan dimulai di Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026. Setelah itu The Massive dijadwalkan tampil di Hong Kong, Singapura, dan Malaysia sebelum mengakhiri perjalanan di Indonesia pada 5 Desember 2026. Dalam rangkaian tersebut, The Massive akan membawa perjalanan musik mereka melalui lagu-lagu yang telah dikenal penggemar, sekaligus memperkenalkan materi terbaru. Konsep pertunjukan juga dipersiapkan berbeda dari konser reguler dengan setlist yang mencakup sejumlah lagu yang jarang dibawakan secara langsung. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Komika Muhadli Aco mencoba peran baru di balik layar melalui film Gak Ada Matinya produksi MD Pictures yang mengusung genre dark comedy. Menurut halaman ulasan, film ini mempertemukan sejumlah komika dengan aktor dari berbagai latar. Di antaranya Oki Rengga, Ferdi Nulix, Mika Tambayong, Yosi Sudarso, hingga Benikur Siregar. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu daya tarik film yang memadukan persoalan keluarga dengan konsep komedi gelap. Lewat perpaduan komika, aktor lintas genre, konflik keluarga dan situasi absurd, Gak Ada Matinya menawarkan warna berbeda dalam film komedi Indonesia. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2026. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi ya barengan sama Yayan. Kita ada di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So gimana Senin paginya hari ini teman Pro 2 di minggu-minggu terakhir bulan Agustus? Wih, gak kerasa ya teman Pro 2, padahal kayak baru kemarin gitu kita merayakan tahun baru. Tiba-tiba Agustus udah mau berakhir aja, tiba-tiba udah mau 2027. Gimana resolusinya di tahun ini? Apakah berjalan dengan sesuai rencana atau justru harus membuat resolusi baru nih buat di tahun depan? Gak apa-apa teman Pro 2, masih ada waktu beberapa bulan lagi sebelum tahun baru. Yang pasti hari ini hari Senin ya, biasanya hari Senin tuh agak riweh gitu ya, karena memang hari Senin itu selalu identik dengan hari yang super sibuk ya teman Pro 2. Gimana persiapannya untuk menghadapi hari Senin? Apakah sudah lengkap semua ya? Buku-buku, tas, dompet, semuanya sudah siapkah teman Pro 2? Tapi yang paling penting itu adalah jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu salah satu penentu mood booster kita seharian ya teman Pro 2. Saya pasti kebersamaan kita di perjalanan sepeda barengan sama Yayan juga bakal hadirkan beragam sajian informasi dan juga lintas nada ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kita update informasi teman Pro 2 ya, soal dari pemerintah Kota Kendari nih yang menghimbau masyarakat ya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kondisi cuaca kering yang memang bisa meningkatkan risiko muncul dan juga meluasnya api ya teman Pro 2. Dan himbauan ini memang menjadi penting menyusul juga ancaman hidrometeorologi kering yang memang ditandai musim kemarau berkepanjangan, minimnya curah hujan, rendahnya kelembapan udara, serta juga kondisi angin yang bisa mempercepat penyebaran api. Karena memang kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya berpotensi merusak lingkungan ya teman Pro 2, tapi juga bisa mengancam permukiman, fasilitas umum, dan juga keselamatan masyarakat. Yang mana asap yang ditimbulkan ini juga bisa mengganggu kualitas udara dan aktivitas kita teman Pro 2, dan masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan ya, karena aktivitas ini bisa memicu kebakaran di kawasan lahan kering dan berangin juga perlu dihindari, khususnya juga di sekitar kawasan permukiman dan area yang memiliki vegetasi mudah terbakar. Selain itu teman Pro 2 diimbau juga nih untuk memastikan penggunaan instalasi listrik di rumah dalam kondisi yang aman ya. Kabel dan juga peralatan listrik yang berpotensi menimbulkan korsleting ini perlu diperiksa lagi nih untuk mencegah terjadinya kebakaran dari dalam bangunan. Kemudian ketersediaan air ini juga perlu diperhatikan ya teman Pro 2, karena memang ini bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kondisi kering. Dihimbau juga nih masyarakat bisa menyimpan persediaan air secukupnya dan juga menggunakan air secara bijak, terutama ketika terjadi peningkatan risiko kebakaran. Nah, pemerintah Kota Kendari sendiri melalui pesan keselamatan ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan juga melakukan pencegahan sejak dini, karena memang kewaspadaan masyarakat dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah kebakaran sebelum api membesar dan juga sulit dikendalikan.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kembali kita update informasi ya. Kali ini datang dari Wali Kota Kendari, Bu Siska Karina Imran nih, yang mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat mulai diterapkan pada November 2026. Yang mana program ini tuh akan melibatkan warga hingga tingkat RT dan RW nih, teman Pro 2, untuk menangani sampah sejak dari rumah. Dari Wali Kota Kendari juga menyampaikan kalau rencana ini saat bersama Forkopimda menyapa warga Kecamatan Kendari dan juga Kecamatan Kendari Barat di hari Kamis kemarin, yang mana menurutnya persoalan sampah ini tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian nih, teman Pro 2. Dia juga menilai keterlibatan masyarakat memang diperlukan ya, biar pengelolaan sampah ini bisa berjalan dari tingkat rumah tangga. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, pemerintah Kota Kendari juga akan membentuk lembaga pengelolaan sampah atau LPS berbasis masyarakat di setiap wilayah yang disepakati ya, yang mana masyarakat ini tuh akan mengelola lembaga ini mulai dari struktur organisasinya, manajemennya, hingga operasionalnya seperti apa. Karena memang melalui skema itu warga akan memilah sampah dari rumah sebelum petugas mengambilnya secara langsung nih, teman Pro 2, yang mana sampah ini kemudian dikumpulkan untuk dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Masyarakat ini akan membayar iuran pelayanan yang besarannya tuh ditentukan melalui kesepakatan bersama ya, dan iuran ini digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional dari LPS itu sendiri, yang mana pembentukan LPS ini akan dibahas melalui musyawarah di tingkat RT dan RW yang tentunya melibatkan lembaga pemberdayaan masyarakat, kemudian Karang Taruna, dan juga tokoh masyarakat. Nah, setelah kesepakatan terbentuk, lurah tuh akan menerbitkan surat keputusan berdasarkan ketentuan yang disiapkan pemerintah Kota Kendari ya. Dan program ini ditargetkan mulai berjalan pada November 2026. Pemerintah Kota Kendari juga akan menurunkan tim ke setiap kelurahan untuk memberikan penjelasan nih mengenai mekanisme pengelolaan LPS.

0: buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngerasa gak sih kalau akhir-akhir ini tuh nyamuk makin banyak, kayak ganggu banget ya teman Pro 2. Apalagi kalau kita pas mau tidur, mondar-mandir di kuping lah, gigit kaki lah. Kenapa ya teman Pro 2? Apa karena ini udah musim kemarau? Nah itu salah satu faktornya. Tapi sebenarnya teman Pro 2, masalahnya tuh tidak lebih besar dari sekedar karena musim ya teman Pro 2. BMKG ini sudah memprediksi kalau kemarau di tahun ini, tepatnya di tahun 2026 ini tuh datangnya lebih cepat. Tidak cuman itu, durasinya pun lebih lama dan sudah pasti lebih kering dari tahun lalu gara-gara perubahan iklim global ya teman Pro 2. Nah cuaca yang makin panas ini ibarat booster nih buat nyamuk, jadi siklus hidup mereka tuh jadi makin ngebut teman Pro 2. Karena memang telur nyamuk ini tuh bisa meretas dan berubah jadi nyamuk dewasa jauh lebih cepat dari biasanya. Makanya nyamuk belakangan itu jadi lebih banyak dan kerasa lebih agresif juga ya teman Pro 2. Dampaknya juga sudah jelas, risiko penyakit makin mengintai, yang mana di tahun 2025 kemarin tuh kasusnya naik lagi teman Pro 2 40% ya, dan Indonesia sekarang menyumbang 7,3% kasus DBD global dan juga 17,1% kematian akibat DBD di seluruh dunia. Dan tentunya teman Pro 2, ini bukan cuma masalah Indonesia tapi juga global ya teman Pro 2, yang mana suhu bumi yang terus naik ini bikin nyamuk makin bebas menyebar di mana-mana. Akibatnya penyakit yang dibawa nyamuk yang dulunya identik sama wilayah tropis seperti Afrika, Asia Tenggara dan juga Amerika Latin, kini mulai menjajah wilayah-wilayah baru juga nih di berbagai belahan dunia teman Pro 2. Dan menurut dari data ya, yang katanya tuh Eropa mengalami lonjakan kasus malaria sebesar 62%, sementara ada DBD, Zika dan juga chikungunya itu melonjak drastis juga hingga 700% teman Pro 2. Dan yang pasti ya teman Pro 2, ini juga ironinya juga nih teman Pro 2, di Indonesia kampanye 3M menguras, menutup, mendaur ulang ini sudah jalan puluhan tahun, tapi tren kasus DBD juga diprediksi terus naik. Karena memang 3M ini menyasar perilaku individu bukan sistem ya teman Pro 2. Singkatnya, perubahan iklim ini makin cepat, nyamuk berevolusi, enggak diimbangi juga dengan kesadaran manusia dan strategi menanganinya. Karena selama kita membiarkan suhu bumi ini terus naik, drainasenya tidak dibenahi dan tata kelola lingkungan masih jadi urusan terakhir di daftar prioritas, yang mana serangan nyamuk ini akan terus ada dan juga berlipat ganda.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
6: I am a rich man.
7: I'm a care of myself.
8: I am a rich man.
9: I'm a care of myself.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Hari Senin pagi teman Pro 2, hari di mana alarm rasanya kayak nyebelin gitu ya. Kasur rasanya lebih nyaman juga. Dan keinginan untuk bilang aduh 5 menit lagi tuh tiba-tiba jadi kuat teman Pro 2. Tapi pernah enggak sih mood yang awalnya kayak malas gitu untuk memulai hari tiba-tiba membaik cuman gara-gara hal yang sederhana. Misalnya dengerin lagu favorit di perjalanan, atau mungkin nemu uang saku di celana ya, dapat chat dari orang yang kita suka, atau mungkin bahkan cuman berhasil berangkat tepat waktu tanpa drama. Karena memang kita tuh terlalu fokus mencari kebahagiaan dari hal-hal yang besar ya, padahal ada banyak sekali hal kecil yang sebenarnya tuh bisa jadi mood booster kita di tengah hari yang biasa aja. Nah, biasanya nih teman Pro 2, hal kecil sederhana apa nih yang bisa membangkitkan mood kamu di pagi hari? Tentunya kamu bisa ikutan bagiin jawaban kamu di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital ya. Bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, atau di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0821 883 0908.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, ada kalanya memang suasana hati itu lagi kurang baik tanpa alasan yang benar-benar jelas ya. Kamu mungkin merasa lelah, bosan, atau sekedar menjalani hari dengan energi yang lebih rendah dari biasanya. Apalagi hari Senin ya, biasanya hari Senin itu belum mulai aja kayak udah nguras energi duluan teman Pro 2. Nunggu mood baik dengan sendirinya memang bisa kita lakukan. Tentunya kita bisa juga mencoba beberapa hal sederhana untuk kasih jeda gitu ya, dan juga buat suasana hati kita tuh terasa lebih ringan. Tidak perlu melakukan sesuatu yang besar, cukup pilih aktivitas kecil yang terasa nyaman dan juga mudah sekali untuk dilakukan. Salah satunya tuh dengerin lagu favorit teman Pro 2 ya, karena memang memutar lagu yang kita sukai ini bisa menjadi cara sederhana juga nih untuk mengubah suasana ketika mood kita tuh lagi kurang baik. Yang pasti kamu bisa mendengarkannya sambil bersantai gitu ya, sambil siap-siap sebelum memulai aktivitas kamu di hari ini. Pilih lagu yang terasa menyenangkan dan sesuai dengan suasana hati yang ingin kamu bangun seperti apa teman Pro 2. Gak perlu milih lagu yang punya makna khusus, karena terkadang memang lagu yang membuat kita tuh ingin ikut bernyanyi atau sekedar gerak-gerakan kepala tuh sudah cukup tuh teman Pro 2 untuk mengalihkan perhatian sejenak.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari.

0: Teman berdua sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari, bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informal hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furnitur dan juga home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informal. Jadi segera download aplikasi Informal di App Store maupun Google Play Store kamu dan juga nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga special member, free delivery dan juga instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan SIM Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi teman berdua? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
1: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
0: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
1: Apa Pak Le?
0: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
1: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung?
0: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
1: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biung, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin soal aktivitas sederhana di pagi hari ya, yang bisa bikin mood kita tuh membaik. Teman Pro 2, tidak perlu hal-hal yang besar. Kadang hal kecil seperti dengerin lagu favorit itu bisa bikin suasana hati kita juga ikut membaik ya. Kemudian teman Pro 2, kamu juga bisa keluar sebentar dulu nih, cari udara segar mumpung pagi ini lagi cerah juga nih teman Pro 2 ya. Karena memang ketika terlalu lama berada di dalam ruangan, suasana tuh bisa terasa semakin monoton juga teman Pro 2. Jadi coba keluar dulu sebentar untuk jalan kaki. Bagi kamu yang belum mulai aktivitas, duduk dulu di teras atau mungkin sekedar melihat suasana di sekitar rumah. Karena memang aktivitas sederhana ini tuh bisa bantu mengalihkan perhatian kita sejenak dari hal-hal yang membuat mood kita tuh terasa kurang baik. Perubahan lingkungan yang sederhana ini bisa berikan jeda dari rutinitas yang sedang kita jalani. Kamu juga bisa menikmati udara di luar, melihat pemandangan di sekitar kamu, atau mungkin berjalan santai gitu ya, tanpa harus memikirkan banyak hal. Yang pasti gunakan waktu ini teman Pro 2 untuk memberi ruang bagi diri sendiri biar terasa lebih rileks. Tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mendapatkan suasana yang berbeda ya. Beberapa menit di luar ruangan pun bisa terasa menyegarkan dan membuat pikiran kita tuh sedikit lebih ringan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal hal sepele yang ternyata bisa bikin mood kita tuh jadi bagus lagi ya teman Pro 2, secangkir kopi, teh atau minuman favorit ternyata ini bisa menjadi bentuk kecil dari self reward ketika mood kita tuh lagi kurang baik. Yang pasti kamu bisa buat sendiri juga di rumah atau mungkin beli dari tempat yang biasanya kamu datangi. Yang pasti pilih minuman yang memang kamu sukai biar momen sederhana ini tuh terasa lebih menyenangkan. Nikmati minumannya tanpa terburu-buru teman Pro 2 ya, sambil kasih waktu untuk diri sendiri juga. Kamu bisa duduk sejenak dengerin musik gitu ya, atau sekedar menikmati suasana di sekitar kamu. Tidak perlu melakukan banyak hal, cukup gunakan beberapa menit untuk beristirahat aja dulu teman Pro 2, karena memang hal sederhana seperti ini tuh bisa membuat rutinitas kita terasa sedikit lebih menyenangkan. Kamu juga bisa menjadikannya sebagai jeda ketika pikiran lagi terasa penuh. Setelahnya lanjutkan lagi aktivitas kamu secara perlahan sesuai dengan energi yang kamu punya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.